Ya, kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, upaya pelindungan dan pelestarian kekayaan intelektual berbasis potensi daerah terus diperkuat oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Tikar Bidai Bengkayang kini telah masuk dalam tahap proses pendaftaran indikasi geografis atau IG pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan setelah dokumen persyaratan pendaftaran dipenuhi dan proses secara administrasi. Tikar Bidai merupakan salah satu kerajinan tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di Kabupaten Bengkayang, khususnya masyarakat Dayak Bidayuh. Jadi kerajinan ini dibuat secara manual dengan keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun hingga tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga merepresentasikan pengetahuan tradisional dan identitas budaya masyarakat setempat. Dan tentunya, Mbak Abang, bagi Tikar Bidai Bengkayang, perlindungan tersebut menjadi penting untuk menjaga agar karakteristik, kualitas, reputasi, serta proses produksi yang menjadi identitas Tikar Bidai tetap terpelihara. Pada saat yang sama, IG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi produk daerah, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan para pengrajin. Sekian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya, selamat pagi Mbak Abang. Iya, pagi ini tampak ya Mbak Abang ya lumayan lah ya. Tadi enggak agak terlalu asapnya mulai pagi-pagi tadi enggak agak terlalu ya udah berkurang lah dibandingkan hari-hari sebelumnya ya Mbak Abang ya, karena kemarin kan hujan juga dan kayaknya tadi subuh hujan juga ya Mbak Abang ya, walaupun rintik-rintik ya kan. Nah, jadi udah mulai berasa nyaman lah ya. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti ini hujan lagi turun-turun terus ya. Dalam minggu-minggu ini ada lagi hujan turun gitu. Ya angin segar lah buat kita ya, masyarakat nih, terutama kebutuhan akan air bersih lah nih Mbak Abang. Karena ya kalau udah kena hujan gini nih adalah hitam legam lah dah air itu kan. Udah enggak bening lagi, harus diendapkan dan itu pun hanya sekedar untuk cuci-cuci aja lah. Yalah Mbak Abang, pagi ini tetap semangat ceria semua ya. Nah, apa gak yang disarapan tuh pagi ini? Ya, nikmat nampaknya tuh ya Mbak Abang ya. Kalau kita bensyukurinya, alhamdulillah pastilah kita merasa nyaman ya. Makan apapun kalau kita syukuri nikmatnya, tetaplah kita merasakan ketenangan. Tapi kok misalnya kita tak puas nih, tak enak nih, aduh, keluhan-keluhan di mana-mana, tentulah kita juga merasa nambah lagi masalah tuh. Tapi kalau kita merasa cukup, merasa syukur ya, apa yang kita dapat hari ini dan kemarin-kemarin tersyukuri ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nyaman kan, hati kita tenang, kemana-mana pikiran kita ya, karena tadi ingin memenuhi semua nafsu kita, keinginan kita kan. Nah, jadi memang mau bersabar ya, bersabar dan juga kita bersyukur Mbak Abang. Nah, kalau bersyukur kan tambah gitu, alhamdulillah. Iyalah Mbak Abang, pagi hari ini ya yang simak perempat nih, jangan lupa Mbak Abang kalau ada handphone baru era digital tuh download ya aplikasinya di Play Store ya dan App Store. Yalah Mbak Abang, pagi ini informasi ya, info. Info apa nih Mbak Win? Info baju, sepatu. Informasi ya. Dicari tahu kita sampai jam 8 pagi ini ya. Ada beberapa jenis hewan Mbak Abang, hewan purba yang masih hidup sampai sekarang nih Mbak Abang di Indonesia. Termasuklah ya gajah tuh termasuk juga kan. Kayak yang gajah kan memang hewan purba yang hidupnya udah sejak zaman dulu kan Mbak Abang ya. Yang kita tahu tuh mamut ya namanya ya. Yang besar, gajah besar tuh kan. Yang zamannya para nabi dulu ya Mbak Abang ya. Tuh dah ada tuh hewan itu tuh gajah, tapi jenisnya gajah besar Mbak Abang, yang apa namanya yang apa sih namanya tuh belalainya besar itu kan, telinganya pun besar. Ini kan kecil nih gajah-gajah kita sekarang nih, besar gak sekarang nih ya kan. Tapi ada jenis-jenis hewan-hewan purba yang dulu masih hidup sampai sekarang, kayak belatung tuh kan, belatung capung, yang kita biasa budak-budak kecil main tuh kan tangkap-tangkap di, kalau dulu masih ada tanaman di rawa-rawa tuh Mbak Abang, dari belatung yang kecil yang halus tuh kan, macam lidi, kecil lagi dari lidi, halus lah yang lidi tuh, capung yang warna hijau tuh Mbak Abang, yang macam topping tuh kan. Nah, itu capung yang agak lumayan besar lah gitu ya. Nah, itu itu juga ada di kalau datung rawa-rawa. Kalau ada tanaman-tanaman kayak genjer, rumput-rumput rawa itu kan, biasanya ada tuh hinggap tuh. Budak kecil dulu suka nangkap itu, tangkap. Nah, itu biasa kok sekarang sih udah kayaknya payahlah nemukan hewan itu ya Mbak Abangnya. Kalaupun ada, kita harus cari yang ada rawa-rawa tuh Mbak Abang. Kalau ada hewan-hewan itu Mbak Abang, sekarang ini kan ada kota, dah mana nak cari lagi ya. Ya palinganlah hewan-hewan yang besar-besar sekarang ni lah yang masih ada ya. Nah, jadi ada beberapa hewan-hewan yang zaman dulu hidupnya masih ada sampai sekarang ni Mbak Abang. Salah satunya komodo yang hidup di Indonesia ya Mbak Abang. Ya, ini salah satu jenis hewan purba endemik yang paling terkenal di Indonesia yang masih hidup, bertahan hidup sampai saat ini Mbak Abang. Jadi Indonesia punya beberapa jenis hewan purba atau fosil hidup yang bentuk dan eksistensinya itu udah ada sejak jutaan tahun dulu Mbak Abang. Jadi memang ada beberapa hewan purba yang ada di Indonesia. Ya kayak komodo tadi itu Mbak Abang. Ini kadal tapi besar, kadal raksasa ya. Oh. Ini makanannya daging nih Mbak Abang.
Nah, ini udah hidup sejak 30 juta tahun yang lalu. Jadi hewan ini cuma bisa ditemukan di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Udah pernah pergi belum, Mbak Abang? Di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Udah ada yang pergi ya? Ah, kayaknya udah ada yang pergi. Ada gak yang belum? Yang belum nanti sama-sama kita pergi ya. Kemudian ada lagi, Mbak Abang. Ada beberapa lagi ya, termasuklah yang di air ya, di sungai gitu, Mbak Abang, di perairan ya. Tapi nanti kita sampaikan, kita kembali kasih lagu dulu.

Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ya baik, Bang, kita masih dicari tahu ya tentang hewan-hewan, beberapa jenis hewan purba yang masih ada di Indonesia nih, Mbak Abang. Tadi ada komodo, kemudian ada lagi nih, Mbak Abang, ikan raja laut. Ini sebagai fosil hidup karena usianya diperkirakan udah ada sejak zaman dinosaurus. Nah, di Indonesia jenis ikan ini, Mbak Abang, ditemukan di perairan Sulawesi Utara. Kemudian ada lagi belangkas. Nah, mungkin kita tahu belangkas nih enak lah ya dikonsumsi gitu Mbak Abang ya. Tapi ternyata ini hewan langka Mbak Abang. Hewan purba yang zaman dulu udah ada, usianya udah 450 tahun. Hidupnya sampai sekarang masih ada gitu, enggak punah Mbak Abang. Karena generasi kita zaman dulu, nenek moyang kita menjaga hewan-hewan tersebut dari kepunahan. Nah, jadi hewan ini berdarah biru, ini adalah antropoda air yang bentuknya tidak berubah sejak 450 juta tahun lalu. Jadi mereka ini hidup di perairan dangkal dan juga di kawasan bakau. Jadi hidupnya masih ada sampai sekarang. Mungkin ada yang konsumsinya ya Mbak Abang ya. Dan ini ternyata hewan langka, ada hewan zaman dulu nih Mbak Abang, hewan purba. Kemudian ada ikan arwana Asia. Nah, ini juga nih Mbak Abang. Jadi hewan ini atau ikan air tawar purba ini dilindungi. Nah, jadi ini punya bentuk tubuh yang kayak panjang gitu, naga gitu Mbak Abang ya. Dan jadi salah satu ikan hias paling dicari dan paling ya paling dijaga Mbak Abang, paling dilindungi juga ya. Kemudian ada lagi Mbak Abang, apakah dia? Nah, nanti akan kita sampaikan lagi Mbak Abang, dua hewan ini yang masih ada di Indonesia sampai saat ini ya. Tapi kita simak dulu yang berikut ini.
1: Hei Laris Rono, Mriniam pada ngumpul. Aja turu biyen iki kau. Ayo wayang biyang serono.

Baik, Bu Abang, lanjut lagi, kita masih dicari tahu ya tentang hewan-hewan purba yang masih ada di Indonesia dan masih hidup sampai saat ini, Bu Abang. Ada tadi ya, ada belangkas yang mungkin kita kira hewan biasa. Ini belangkas nih, rupanya hewannya udah sejak 450 juta tahun lalu, Bu Abang, dan sekarang masih ada generasinya, cucu-cucunya ya. Macam kita lah nih manusia, Bu Abang, cucu-cucu masih ada, dan cucu Nabi Adam kan. Nah, ini ada lagi nih, Bu Abang, hewan ya yang masih hidup sampai sekarang, hewan purba, badak Jawa dan Sumatera. Ini namanya mamalia berkula. Ini diperkirakan sudah ada sejak 65 juta tahun yang lalu dan sekarang berstatus sangat terancam punah. Dia memang harus dijaga nih, Bu Abang. Kemudian juga ada lagi, Bu Abang, biawak tak bertelinga. Nah, ini hewan endemik, ini langka sekali, Bu Abang, asal Kalimantan, yang biasa disebut dengan fosil hidup karena garis keturunannya udah ada sejak jutaan tahun lalu. Jadi dan itu enggak banyak perubahan fisiknya, Bu Abang, dari dulu seperti itu dan sekarang pun seperti itu. Iyalah, itulah tadi, Bu Abang, ada beberapa, mungkin ada lagi hewan-hewan lainnya yang masih ada hidup di Indonesia yang merupakan ya beberapa termasuk hewan purba yang udah hidup dari sejak ratusan juta tahun lalu.

0: Anita.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ambo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Mbok Abang, pelaksanaan Singkawang Mooncake Festival 2026 belum dipastikan digelar sesuai jadwal. Pemerintah Kota Singkawang masih mempertimbangkan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda di sejumlah wilayah. Dan festival tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada 21 hingga 27 September 2026 di sepanjang Jalan Sejahtera. Dan Chai Chui Mi mengatakan keputusan pelaksanaan festival akan mempertimbangkan perkembangan kondisi karhutla, terutama aspek keselamatan, keamanan dan kepentingan masyarakat. Dan pemerintah Kota Singkawang tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Nah, koordinasi lintas pihak akan terus dilakukan sebelum menentukan apakah festival tetap digelar, ditunda atau dilakukan penyesuaian. Dan pemerintah Kota Singkawang akan terus memantau situasi karhutla sebelum mengambil keputusan final terkait pelaksanaan Singkawang Mooncake Festival 2026. Sekian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang-bang. Bang. Bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah. Sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tahu

0: Eu pago.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pagi ini Bu Abang, saya lihat banyak wajah-wajah yang semangat ya. Kenapa? Karena tadi malam tuh Bu Abang tidurnya nyenyak, lagi pula pun tidur awal. Tapi ada yang agak-agak stun-stun mata tuh Bu Abang ya. Apa karena tadi malam ngembun ke? Ngembun. Yalah tidur larut malam. Begadang kata Bang Haji Roma ya. Yalah jangan nak begadang-begadang kalau tak ada artinya, kata Bang Haji Roma kan. Yalah Bu Abang, kita di pendapat awak kita pagi hari ini ya, saya sampaikan dulu. Ini begadang ini kan bagi kesehatan gimana, tapi ada orang-orang yang suka begadang nih, gimana pendapatnya nih Bu Abang ya? Apakah memang kalau ada penting, ada perlu boleh gitu ya, kalau ada misalnya ada acara-acara, ada undangan sekali-sekali kan. Nah, tapi ada gak yang memang begadang, hobi begadang tiap malam tu ya, enggak ngembun ada pula ni mak-mak ni ngembun ni ha. Siapa yak ni kirim WA sini ah. Kami pun ngembun gak Mbok Win katanya, bilang gitu ya. Oh ini ada kerja proyek kali ni.

0: Baik, Bu Abang, sudah ada yang bergabung. Halo pendapat awak.
1: Awak.
0: Iya. Ih, pokoknya sejuklah dengar suara ni. Sejuk. Kuat ya, kerana kena ambon.
1: Apa ni hari ni, Mbak Umi?
0: Iyalah.
1: Tadi aku dengar cerita belangkas. Gitu ya.
0: Tapi kita ngembun ni, cerita ngembun ni ya. Tadi dah selesai dah cerita tadi tu.
1: Sangka saya. Saya sih, Mbak Win, kalau ngembun ni, kalau dah tidur malam, jam 9 dah bangun tu, tak mau tidur lagi sampai subuh.
0: Apa begitu ya?
1: Tulang mata tak tahu. Biasa sampai subuh, tak mau kejam-kejam meletih, sampai pedas mata. Tak mau tidur lagi. Biasa mang, ada hari-harinya.
0: Menurut Mbak Anista tu, apalah sebab tu?
1: Saya dah tahu, Mbak Win. Saya tak pandai berfikir, Mbak Win. Saya tak pandai berfikir amat, Mbak Win. Kalian cuma fikir tu sekali-sekali, udahlah. Fikir pun gitu kat dia, kata saya kan?
0: Betul.
1: Bagus ya, kita santai ya. Nggak jadi penyakit ke saya. Tak ada, nggak datang seorang kau dipikirkan, saya bilang itu. Jadi saya tak pandai berfikir, gitu. Palinglah 2-3 hari itu pun, kau ingat lagi kau tak, udah. Bawa happy-happy ya, Mbak Win. Jadi pikiran tu hilang, gitu.
0: Setuju. Jadi tadi ni cerita ngembun ni gimana lah menurut Mbak Nista ya, pendapatnya ya. Kalau ada orang suka ngembun malam-malam tu, sampailah pagi-pagian besok baru lah ngantuk ke kerja gitu kan.
1: Kalau pendapat saya sih, kalau ngembun memang kurang bagus Mbak Win. Karena kita kalau mau kerja pagi kan bangunnya tak tuduh.
0: kan?
1: Jadi kalau kita tidak ngembun, bangun pagi segar, Mbak Win. Sedap kita cepat, kita mandi ke apa kan, berkemas, kerja kan gitu. Saya sih dulu gitu, Mbak Win. Kalau saya itu pagi-pagi kerja, saya pernah sering kerja, Mbak Win, dulu. Masih darah itu kan di pabrik karet, ya. Di pabrik udang, tomel juga, Mbak Win. Dugi darah dulu tu, mau ke Malaysia, mak negah. Kata mak, jangan, jauh amat. Sini banyak kerja. Pabrik roti, pabrik air limun, Mbak Win. Saya udah kerja semua, Mbak Win. Belum cerita di warung-warung ni. Di restoran, di warung. Saya tak malu soal kerja, Mbak Win. Yang penting dapat uang halal.
0: Setuju.
1: Saya tempat kini juga ngambil upah cuci, Mbak Win. Mesti 3 tempat.
0: Alamak, besar can tu.
1: Tak ada, dulu gaji murah.
0: Cobalah sekarang.
1: Sekarang tak ada lagi dah. Saya tempat Cina masa tu. Jam 7 dah pergi. Nanti habis itu sebuah lagi. Dia duduk beradik tu. Habis itu temannya. Dia pun kerjanya baju tak kotor, Mbak Win. Dia kan buka toko pasar tu jual baju kan. Jadi pakaian tak terlalu kotor kalau Cina. Itu. Sekarang dah berhenti dah saya. Dah pensiun dah, Mbak Win. Tak mampu dah tenaga. Kau dulu sih, jangan tada, mau gitu bantu orang tu.
0: Ya, istirahat lah.
1: Kayak
0: tak
1: malu gitu kalau masalah kerja, yang penting dapat duit halal. Itu ya kata mak saya bilang.
0: Iya, pokoknya istirahat lah sekarang ya, enggak?
1: Sahat lah dah. Kaki pun dah loyo dah nak berjalan. Dulu kak, sering ke RI tu kan, karaoke tu, Mbak Win. Grup apa, Tansistik, apa namanya? Itu. Saya sekarang tu pergi ke sana tu sekarang berjalan kaki masih kuat, Mbak Win. Kalau balik tu jalan ada oplen. Kalau pergi tu pakai oplen lah. Kutan tu sama Lita Kesema tu. Tu ni Mbak Win ceritanya saya. Kalau ngembun tu memang saya tak suka, Mbak Win. Pedas mata. Tak tidur. Itulah mata ni kadang-kadang tak mau tidur. Biasanya bangun jam 10 malam tu dah tak mau tidur gitu mata sampai pagi. Baring ya. Itu ni Mbak Win. Jadi itu ya pendapat saya, Mbak Win. Jangan nak suka ngembun. Nanti sakitnya itu datang, tak ke?
0: Baiklah, makasih
1: pendapatnya. Makasih Mbak Win ya.
0: Ya, saya.
1: Mbak Win sehat selalu. Sangka saya Mbak tentang telur penyok. tentang belangkas. Kalau belangkas kata nenek saya, jangan ketunjuk kening. Nanti teluknya pecah, hancur. Dan jadi air. Kalau dia rebus tu kan, kalau kita rebus dia, kalau tidak ditunjuk-tunjuk kening itu, bagus ya dia bertuku gitu, Mbak Win ya. Pipe gitu kan. Ini kan dia kening ya telur itu. Jangan aku tunjuk-tunjuk kata dia. Jadi air dia tu tak kau macam makan lah katanya. Itulah itu ya ni pendapat saya, Mbak Win. Makasih banyak ya.
0: Ya, saya.
1: Semoga Mbak Win sehat selalu. Mohon maaf pada pendengar gitu. Buat kita ke semua masuklah kau pendengar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Abang, silakan ya. Kita bagi orang yang begadang nih Bu Abang. Apa dampaknya ya buat kesehatan kita? Pagi kalau orang yang kerja gitu kan. Tapi ada juga bilang, saya ni biarpun begadang katanya, tapi saya ni tetap ini katanya, bilang mau gak saya ni bangun pagi katanya kan gitu kan. Ah silalah abang nak gabung ni. Nampak tumpuk ni ada Mak Kam, ada Mak Ririn, ada Mak Jang Siti. Ah iyalah, silalah masuk. Ah saya terima lo ya. Saya terima nikahnya. Oh bukan. Halo.
2: Halo.
0: Saya terima
2: pendapat awak.
0: Pendapat awak. Saya terima nikahnya. Tak jadi bukan.
2: Dengan siapa nak nikah tu?
0: Salah. Saya sebut lah, tersebut tadi tu.
2: Ya, ada apa? Soal jodoh apa salah? Ya Allah.
0: Sian. Sian eh.
2: Yalah dengan janda je nak.
0: Dah ngalah lah lo anak kecil ni, kata Mama Ririn. Dengan
2: Dia aku ngalah. Tak payah dia tu. Orang tua dengan orang muda aku ngalah.
0: Ngalah ya.
2: Ngalah dia tu. Kalau Manjang Siti, Mak Kam ngalah.
0: Tapi Mak Kam,
2: apa pendapat ni?
0: Macam mana pendapat awak ni? Zaman pendapatnya ni kan, ada yang ngembun-ngembun ni Mak Kam. Biasanya kan kalau ada bangunnya agak siang, lemah mau kerja gitu kan, kadang ngembun, tadi kesehatan pun menurun. Gimana menurut pendapat Mak Kam ni sebagai tukang urut ni?
2: Mak Kam ni nak kata alhamdulillah, Mak Kam biarpun balik yang 11 malam hari apa yo, Mak Kam biar ambil orang yang 11 malam urut. Tetap semua bangun lah jam 4. Biasa Mak Kam tu kecapek lu urut orang banyak. Letih, pandai kat tak sadar buin Mak Kam tu. Mana tak sadar, tengok dah jam 6, mana nak solat lagi. Astagfirullahaladzim.
0: Sudah. Yelah, kau cari duit macam mana gak?
2: Jadi kan, tapi kok gembun yang tak renah, tak pernah lah makan begini. Kayak orang tu dah menyanyi, karaoke balik tengah malam, tak pernah lah makan. Tak duduk lagi muda, ya dia tua dah tak lah. Mikir nak kerja ya, cari duit. Asal tak ada orang urut makan di rumah lah, dengar radio.
0: Oh gitu.
2: Tak rasa baring, udah ngaji. Dan tadi tengok jam 11 nanti ngaji makan. Balik pergi orang, balik ngaji lah malam 4. Masih ni sudah ngaji. Dia kena buat dengan dia nyanyi tu apa? Apa kita baca Quran di rumah? Ada manfaat nak ke?
0: Iya.
2: Dan tua ni tak ada fikiran nak nyanyi dalam bubi ni. Ibadah ya dah.
0: Mak Kam, batas malam Mak Kam ni jam berapa? Batas malam lah.
2: Malam tu, Aina tak tahu lah. Yang mungkin tak tahu. Makam dia tua ni tidur tak mau awal. Jam 1 radio masih ada bunyi bunyi deng. Empat dia masih belum tidur. Nanti jam 1. Jam 12 jam 1 baru terlelap makam. Masa jam 2 tidur tu lalu bangun. Ayah dah nak tidur.
0: Yang ngembonnya di rumah lah berarti. Bukan di tanah.
2: Allah, di rumah lah Mubi. Nak ke mana nak ngembun ke tanah? Takutlah. Mak janda nak ngembun aku pula, kata orang.
0: Biasa kan orang ngurut tu. Tak, maksudnya tu ngurut tu. Biasa kan kata Mak Kam sampai jam 11 kok dipanggil orang. Macam mana kan? Misalnya orang melahirkan misalnya kan. Jam 1 misalnya. Itu kan ngembun tapi bantu orang gitu.
2: Ya biasa jam 1 balik orang kena angin duduk tu jam 12 malam, jam ambil orang jam 2. Biasa Mubin. Selamat kan biasa ya. Tak ada pula apa-apa. Biasa.

0: semangat. Pukul 1.4 ni tak ada tinggal lah lah. Lalilah mak akan mengurut orang. Ni pun balik mengurut ni lah. Orang melahirkan dia.
1: Alah, wala.
0: Dah, mak akan dia. Jam setengah enam ngambil pakis dan dapat terus keranjang di pakis.
1: Ya, ke mana?
0: Di kebun lah. Gelap-gelap di kebun dah. Di pakis dah.
1: Kebun siapa tu? Kebun Tok Endap.
0: Kebun Tok Endap lah. Ikut kebun-kebun pakis ambil lah.
1: Tak ada orang, tak ada dikejar orang tu?
0: Tak ada, Bu Win. Semua orang ambil tu. Memang kebun dekat belakang mak akan ni dekat. Kawan-kawan aku, kawan-kawan pengajian aku selalu mengambil. Mak akan setengah enam dia turun di pakis dah. Balik dek. Dah makan dah tu, Bu Win. Makan pergi pakai tu jam 6 ke setengah 6 dah makan dah.
1: Iya, sedap lah awal lah.
0: Goreng nasi. Habis makan subuh dan subuh tu dah dah ngaji baca wakil. Makan baru dah buat kopi, goreng nasi, makan, ngambil pakis. Jadi makan tu mana?
1: Makan. Kalau ngambil pakis tu tak ke? Di situ kan banyak rawa-rawa. Rupa-rupa tinggi. Tak ngeri ke?
0: Ya, dah ada pohon tinggi agak dah. Tinggal lalang-lalang je. Pohon pakis siap lungguk. Tak ada pohon besar-besar agak dah. Dah ada. Boleh berpijar buat motor dia dah ratu. Jalan semen, motor pun masuk. Makan pun kurang. Dia tak kena berani. Makan pun dia takut. Lapang. Rumah orang lungguk.
1: Oh, pantas lah.
0: Dah takut. Ukur makan setambai nampak ya pakis tu pejal. Dah ratu. Dah takut.
1: Tak boleh tengok pucuk pakis. Lalulah.
0: Dah lepon dah kawan pengajian. Dah bagi aku RM10,000. Bagi aku RM10,000 kata.
1: Oh, jualan rupa.
0: Bukan tak ke kita berjual. Nak beli semua dah kawan-kawan pengajian yang kau hantar ni. Akan hantar lah tu RM10,000 dia.
1: Alhamdulillah. Ya tak? Rezeki.
0: Rezeki. Jadi usaha tu. Kalau orang tak bagi, kita jual. Bagi aku kan RM10,000. Oh kakak, bagi kan. Oh. Yang penting dapat bensin lah.
1: Ya, benar.
0: Usaha ya.
1: Ya.
0: Banyak makasih lah tu.
1: Sama-sama.
0: Yang terlalu 64 ni.
1: Ya, amin.
0: Utama tu sehat.
1: Amin.
0: Pagi-pagi jangan makan lain dok buk win. Makan nasi dok geragi jadi sehat. Air putih dua gelas.
1: Oh.
0: Nasi. Dah kopi. Ada kopi bahkan dah dok cawan dah pagi ni.
1: Ya ke mana? Sedang-sedang sikit makam. Dua gelas.
0: Dah lah kopi ni.
1: Ampun.
0: Ada duli. Di rumah kan segelas. Ruang roti makan segelas dah. Dua gelas belum pergi siang ni.
1: Ampun.
0: Dah, mesti sihat je lah. Minum-minum dah. Lancar. Dah, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan selamat tugas lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih, Mak Kam. Ya, pantas tak boleh tengok pucuk pakis. Baiklah, belakang rumah kita hati-hati tengok. Kalau ada pucuk pakis, ada Mak Kam aja. Jangan sampai diramban Mak Kam tu. Degil. Tapi yalah, semasih semangat gitu, bah. Masih semangat untuk tadi nak usaha berkerenah lah kata orang bilang gitu ya. Nak ke mana-mana bantu orang apa segala macam kan. Nah apa bayangkan malam-malam. Yalah kita malam-malam kita nak begadang tu kalau ada. Itulah kata Bang Roma. Kalau ada perlunya. Kok tak ada perlunya macam mana kan. Adalah bantu-bantu orang kan manfaat ya. Silalah abang nak bergabung gitu nih. Di acara kita ya. Masuklah gabung. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Pendapat awak ya. Begadang. Ada ke yang begadang? Tadi yang ada yang bilang jaga kesehatan. Ada juga tadi begadang karena ada perlunya tadi ada hal penting ngurut-ngurut orang kan. Silalah Mbak Abang. Siapa lagi nak bergabung ya? Halo, pendapat awak.
2: Dapat awak.
1: Iya. Putri apa ni?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayu.
1: Eng, apa pula tu ada di situ? Ada di olok-olok kubur ke?
2: Ya, Mbak Winan.
1: Oh, iya. Mantap. Ngapa ada suara siapa tadi tu? Anak makam ke? Anak makam, anak manjang ke?
2: Oh. Hebat tukang.
1: Oh, iyalah.
2: Itu nah. Sama lah mak. Itu makam kita jual pakis pecobi je belacan. Entalo. Ayo makam be pakis belakang mah manjangnya. Banyak pakis enggak ada jian nak sedikit ne. Putih benar dia.
1: Iya, benar.
2: Oh, ni teh apa tema teh ne?
1: Ya,
2: tema ambil pakis ke?
1: Bukan. Tema kita itu begadang. Buat kesehatan kita. Pernah gadang tak?
2: Jangan begadang.
1: Udah.

0: Kalau tiada perlunya,
1: Ada nyanyi.
0: begadang boleh saja. Kalau ada perlunya,
1: Asik,
0: teng
1: tak
0: teng
1: tung tung,
0: teng
1: tak tung tung
0: teng teng
1: tung.
0: teng.
1: Asik. Mendapatkan segera kaset dan CD-nya. Oh, Mak Anjang. Mana Mak Anjang?
0: Jangan terlalu banyak bergadang, muka pucat karena darah
1: Ah,
0: berkurang.
1: itulah dia pendapat
0: Bila
1: Mak Anjang.
0: sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, jangan begadang.
1: Alamak.
0: Jangan begadang setiap malam.
1: Oh, Mak Anjang. Mak Anjang. Mak Anjang.
0: Ayo saya.
1: Nampak ceria benar Mak Anjang ni pagi ni. Apa cerita ni? Bahagia, benar happy, benar.
0: Kita memang biasa dah gini ni.
1: Oh, gitu.
0: Oh, begini. Macam
1: lain,
0: pula dia
1: lain,
0: kejang.
1: Lain daripada yang lain hari ini ni saya dengar.
0: Subhanallah wa bihamdihi.
1: Iya, lain daripada yang lain hari ini beda dengan hari biasa kok saya nelpon.
0: Biasa lah. Malah masih di kena heboh dia pula.
1: Anda ceria benar gitu be. Apa pak?
0: Ceria kita badan sehat. Makan bersila, duduk manis. Nak kesedap.
1: Iya, pantaslah happy
0: baju,
1: benar.
0: Baju cuci dan laundry. Itulah dia.
1: Lanjutlah tadi tu, apa ke tu?
0: Begadang ke apa itu?
1: Begadang, ngembun.
0: Oh, kalau manjang ni sih, begadang ni. Secara paksa.
1: Sebab apa, sebab mengapa pula?
0: Karena kita menjalankan bahtera hidup kita, dia muda-muda duduk nak hidupkan anak, kadang-kadang kan? Nyucuk kajang, nyucuk atap, manyam tikam malam-malam. Subuh-subuh ke dapur, dah pergi ke ladang. Sampailah sekarang ni. Sekarang ni walaupun dah tak ada kerja, ibarat kentong pensiun lah dah tukang kan? Pensiun anak lah, pensiun Allah yang gaji kita. Untuk itu pula nak dengarkan radio. Nak masuk pantun. Nak masuk ruang rindu. Akhir jadi begadang lah kita jadi.
1: Malam-malam ni kan?
0: Tak ada.
1: Ya, malam-malam tu kan acara kita kan? Rindu kampung.
0: Kalau nak itu ngembun di luar tu dah malas sudah tua nembok wine.
1: Tapi dulu iya kali manjang dulu. Muda-muda.
0: Kalau dulu sih jangan tanya ya. Kok namakan main-main mata ni. Balik rumah kena tebak.
1: Sampai ke manalah Mak Anjang tu?
0: Kalau dulu mewin rumah Mak Anjang tu diam di kampung. Jadi kalau nak pergi nonton ni jauh jalan 3 kilo. Kalau ada dulu tu kami diam mewin kami ni kalau duduk tu apa diam jauh transmigrasi tu ada ledrok, ada toprak. Ada kuda lumping. Mencuri ni nak pergi nonton ni.
1: Oh gitu.
0: Terang kabangan mak.
1: Ngembun tu ya.
0: Nanti awas balik keliling kena kerja kan.
1: Malam-malam tu.
0: Benar Bu Win. Kalau manjang ni tak pandai ngarut Bu Win ni. Itu kalau pakal yang Bu Win ni manjang ni tak dekat rumah kau tak berjurhat lah kita. Itulah mak manjang ni tepat dalam Bu Win ni. Kata dia kalau kau main mata orang kau nikah kan. Adakah kita takut orang zaman dulu?
1: Cubalah kau sekarang ni nak main mata.
0: Cubalah sekarang. Siapa nak ngelarang kita? Kalau orang tak ada yang mau. Itulah. Yalah, ni kan hasil ngembun begadang tak ni kan. Jadi itulah nak sekarang ni letih awak nak mengembun, nak cari-cari. Tak ada bertemu-bertemu. Kalau dulu te, ada pula orang mau, orang tua pula kita melarang pula. Itulah. Jadi kok masalah begadang ni dari muda sampai tua lah Mbak Wi ni.
1: Tapi bisa, kurang lah ya, kalau tua ni kurang lah ya.
0: Tak bisa diubah. Kita dah mendirikan solat, mak waktu. Tak pingin nak tahajud. Tak pingin pas dah nak bayang pula subuh.
1: Iyalah. Betul. Jadi kalau muda-muda dulu masihlah bisa ngembun, sekarang ni kan kerana mempertimbangkan usia dan ibadah, ya enggak?
0: Kadang kita beranak kecil, jam 7 pun masuk kelambu. Ya pun anak, apa kata orang tu, anak ngencing ya awak dia nangga. Nak kasa nak bangun apa. Jaman dulu lah Mbak Win cerita ni. Itu kan kita ni campur ngandai kat kan?
1: Iya.
0: Kadang-kadang ke dulu tengok tak ada pampers, tak ada apa. Awak lah pasal luyap pun nak kencing.
1: Kau.
0: Apa nak Mbak Win?
1: Itulah.
0: Macam sekarang Mbak Win, keren. Katong dek tu beranak kecil, keren. Bukan pampers. Kita nyaman dulu tak bisa Mbak Win.
1: Ya benar. Kok ngembon-ngembon itulah zaman dulu tu Mak Anjang. Jam 3 bangun anak-anak ya Mak Anjang ya, bayi ya.
0: Kita ada kain-kain buruk mak tu habis bungut untuk buat lampin.
1: Ya.
0: Ada jual lah tu. Kok sekarang keren kata Manjang teh, ada baju bayi, ada pampers, ada gebah bayi. Eh dah lah, dah dapat lah cerita ke. Itulah Manjang nak rasa ke kahwin takut beranak.
1: Eh sedang Manjang ni dah pandai pula Manjang ni bergil, pandai pula melucu. Ha tengoklah. Ada. Iyalah. Ada. Iyalah. Pak Kas.
0: Enggak nak masuk nak ke? Siapa tadi tu Mak Irin ke?
1: Mama Irin. Degil manjang ni Allah. Iyalah, makasih banyaklah Mak Anjang.
0: Ya, saya begini ya. Ya, sama. Kita Win, kenapa Mbak Win dah dekat hujan ni makin ceria lah kita Win.
1: Iyalah.
0: Tak ada stop ya Win?
1: Ya.
0: Dah kan kemarin.
1: Iyalah.
0: Kemarin gelap katup. Itulah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria Mak Anjang hari ini, semangat ya Mak Anjang ya. Entah apa yang buat Mak Anjang ni bahagia ni. Saya curiga Mak Anjang ni makan nanuk ni kali ni. Makan buah apa sih namanya tu? Makan buah ceri. Ceri ceria-ceria kan. Jadi nampak ceria hari ini Mak Anjang, beda dengan hari-hari yang lain gitu ya. Itulah tadi kata Mak Anjang tu, karena udah hujan kali ya. Jadi hujan tu bahagia. Ayolah Mbak Abang. Aduh, pagi-pagi ni bikin ketawa ya, enggak hilang enggak lah. Ngantuk ya, enggak. Tambah semangat, tambah lagi kopi tu kan. Aduh, nambah lagi kopi sama bakwan tu lah belakang tu kan. Sedap lah dah. Mbak Win nak nyarap, ya nak sarapan. Yalah baiklah Mbak Abang, ya nak begadang. Betul tak kalau yang udah punya anak bayi tetap begadang Mbak Abang? Baik laki-laki, baik bapak, baik emak. Karena apa? Karena bayi tu kan kadang-kadang bangun suka-suka dia lah. Kadang jam 1 dia nak bangun, rasanya tak nyaman kan. Mungkin habis ini ya, ngompol atau apa gitu kan, pipis gitu ya. Jadi buang air gitu ya Mbak Abangnya. Jadi anak kecil ni kan merasa tidak nyaman gitu kan, mau dibersihkan. Nah, jadi orang tu mau jam 1 ke jam 2 ke subuh pun ya, tengah-tengah mata ngantuk. Jam 12 pun kalau datang dia nak bangun, bangun dia menjerit Mbak Abang. Itulah ibaratnya gadang karena tadi hal-hal yang baiklah pahala ya. Apalagi kalau misalnya kayak Mak Anjang tadi masih muda, cari usaha ya Mak Anjang, usaha apa kan, kerja kan. Kayak Mbak Nista tadi kan kerja, sekarang udah enggak lagi, dah banyak orang kayak gitu Mbak Abang. Karena pertimbangan kayak Mak Anjang tadi, pertimbangan ibadah kan. Kalau udah malam-malam kok dolok-dolok, iyalah. Kok sekarang ini kan kita mikir harus bangun subuh, nah harus tengah malam harus bangun. Karena kalau enggak istirahat cukup, malam ngantuk, dah tidur, lanjutlah kebablasan, sampailah suka-suka solat subuh. Solat subuh tepat waktu kan. Yalah. Melambu abang ya. Nanti kita sambung lagi, kita pendapat awak besok lagi ya.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, Bu Abang masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang masih sibuk ya, kok jam-jam segini nih masih sibuk nih dengan kerjaannya nih ya, apapun pekerjaannya tuh ya, kok udah pagi memulai. Biasanya memang sibuk kecuali pas hari libur. Hari libur pun ya, hari-hari Senin ini kan ada orang-orang yang memang libur ya, shift ya, kayak di kesehatan biasanya kan nakes-nakes tuh. Kebetulan misalnya kayak penyiar juga nih Bu Abang, ada yang hari ini libur ya. Nah, ada juga yang hari Kamis, Jumat libur ya kan. Nah, ada gak yang memang hari Sabtu Minggu memang waktunya udah libur ya. Nah, tapi kok jam kalau libur ya biasanya walaupun kita tahu udahlah kita off nih, santai nih bawaannya nih gitu kan. Mau bantai tidur seharian tapi enggak gak Bu Abang, tak bisa gak ya. Karena kegiatan kita tuh meskipun ya di luar kita enggak ada berkegiatan ya, tapi di rumah nih banyak. Apalagi perempuan ya Bu Abang ya. Nah itu memang udah tanggung jawab ya, tugasnya dah, mau libur ke, mau gak libur ke, tetap itu udah harus dikerjakan ya. Apalagi buat ibu-ibu yang tugas-tugasnya banyak ya, kalau di list dari bangun subuh tidur lagi tuh listnya panjang. Iya enggak? Tapi mau gimana, itu udah tanggung jawab sebetulnya. Jadi kalau kita merasa oh iya wajar lah kita dapatkan tanggung jawab itu karena kita berumah tangga gitu. Oh iya kita ngurus anak, misalnya ngantar jemput sekolah, les, ngaji ke ya, ataupun tempat kawannya belajar kelompok. Nah itu balik lagi, oh iya karena kita punya anak gitu kan. Jadi ya banyak-banyak disyukurilah Bu Abang apapun ya. Jadi ibu jangan buat kita lemah, malas. Oh iya kadang-kadang kan memang tugas yang namanya keluarga kan biasanya tugasnya tuh sama aja Bu Abang ya. Nah, kalau misalnya pasangan kita tak sempat misalnya apa namanya masak misalnya ya. Nah, ya suaminya lah masak bantu gitu kan. Itu juga misalnya mencari nafkah ya kan, saling sering tolong-menolong lah. Nah, istri juga bisa membantu keuangan atau perekonomian keluarga kan. Apalagi kalau usahanya UMKM kan Bu Abang, lumayan kan UMKM tuh kan. Dikerjanya di rumah. Tapi ada juga yang bilang Bu Win UMKM tuh, tapi banyak-banyak yang saya ketemui UMKM tuh ya, jawabannya mungkin adalah ya, usaha tuh kadang pasang surut, tapi mereka lebih mengedepankan, lebih bertahan dan juga lebih semangat gitu Bu Abang. Jadi mereka tuh gak mundur gitu. Banyak UMKM tuh yang mereka bertahan terus ya.

Gini lah Mbok Win, katanya tetap kita harus semangat bertahan walaupun kadang ndak ada yang laku satupun satu hari itu. Kadang ada gak satu dua yang laku, bahkan ada gak nih kalau nak diborong semuanya. Nah itulah namanya rezeki ya, ada hari-harinya lah. Tapi itu banyak UMKM yang mengatakan tetap semangat gitu, ndak ada yang bilang saya nak mundur, saya patah semangat, ndak. Tapi mereka tetap berusaha dan mensupport gitu ya. Bahkan sesama UMKM pun saling support gitu. Bahkan ada yang belum ngurus ya, ngurus sertifikat halal, kemudian juga ngurus izin-izin dari kesehatan dan sebagainya, memang didorong gitu Mbak Abang. Iyalah, buat Mbak Abang yang apapun rutinitasnya, profesinya ya, di rumah ke baik laki-laki maupun perempuan, usahanya jangan ada pula yang gini bilang, kami ya goyang-goyang kaki banyak dapat duit Mbak Win, katanya. Goyang-goyang kaki dapat duit di rumah, enak. Ya, iyalah katanya, karena saya tukang jahit katanya, jadi goyang-goyang kaki itu udah dapat duit. Iyalah kan, habis gak jahit, selesai semua tugas jahitan, orang pun ngambil kan dapat. Nah, dapat cuan ya, alhamdulillah. Tenang rezeki. Baru UMKM nih di rumah ada ya, keuntungannya bisa rawat keluarga kan, bisa ngawat pasangannya, anaknya, rumah tangganya, bisa berjalan seiringan lah gitu Mbak Abang. Yalah, buat yang lagi nyantai-nyantai ya di rumah nih, di warung kopi ada ke nih? Ada biasanya ada lihat tuh pagi-pagi gini ya. Tapi yang sering tuh siang ya Mbak Abang ya, jam 2-an gitu biasa, sama malam Mbak Abang. Nah kok dah pas pagi, kok dah cuaca-cuaca kayak gini nih, mulai gak terlalu ramai gitu ya yang nongkrong di. Tapi kalau di depan kita nih ramai Mbak Abang, anak-anak muda ya, kafe-kafe depan kita nih anak-anak muda ramai. Biasa sampai saya pulang malam pun masih ada gitu yang mereka nongkrong di kafe. Memang zamannya dah Mbak Abang, zaman-zaman sekarang ini kan zamannya anak-anak muda, apalagi lagi ngerjakan tugas-tugas gitu ya. Nah itu biasanya mengerjakan tugas di kafe, karena pada pertama pertimbangan wifi, kemudian ada konsumsi makanan gitu ya, untuk dikonsumsi, makanan minumannya pun kekinian, buat anak-anak tuh nyaman untuk mengerjakan tugas. Kemudian selain itu ruangannya pun gitu representatif gitu ya Mbak Abang ya, ada yang tempat bahkan menyediakan ruangan untuk pertemuan, meeting biasanya. Ada juga ruangan yang memang nyaman buat belajar. Kursinya bisa buat kelompok gitu kan. Jadi memang udah didesain sedemikian rupa biar lebih nyaman oleh pengunjung ya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: betul-betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawang?

0: Lo pago.
1: Menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Om Yadi, ada pantun sikit tuh.
3: Kota Sintang, bersaka tiga.
2: Bukit Kelam, tempat wisata.
3: Marilah kawan, kita berdoa.
2: Semoga Sintang aman sentosa.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galah Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galah Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galah Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631. Dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Burai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Di situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Atu Anuk Sumadi iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Atu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan kalau Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas. Jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Memang upaya pemadaman kebakaran hutan lahan Karhutla di Kabupaten Kayong Utara mendapat dukungan penuh dari relawan asal Pontianak. Sejak 15 September 2026, komunitas Rita bersama Kalian bersama Rumah Zakat Kalbar yang tergabung dalam relawan Karhutla membuka 3 posko dan mengirimkan logistik secara non-stop hingga hari ini. 3 posko tersebut berada di Sukadana Pramas, Teluk Batang dan Batu Barat di kawasan Taman Nasional Gunung Palung TNGP. Koordinator lapangan relawan Karhutla Rita bersama Kalian mengatakan pengiriman logistik dilakukan setiap hari melalui jalur darat dan sungai. Logistik yang dikirim meliputi alat pelindung diri APD berupa bot, helm, rompi, headlamp, kacamata, masker, respirator KN95, masker medis dan medis, serta kebutuhan pendukung lain. Pada 18 September, tim relawan berangkat langsung menuju Sukadana membawa bantuan tambahan berupa APBD, makanan minuman, buah, serta peralatan pemadaman seperti mesin air, nozzle, selang, dan booster. Salah satu aksi yang dilakukan adalah mengunjungi posko Batu Barat di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Mencapai lokasi, tim harus menempuh perjalanan darat selama 1 jam dari Sukadana, dilanjut dengan longboat selama 1 jam menuju titik api di Sungai Kubang untuk mengantarkan logistik makanan bagi relawan yang bertahan di dalam kawasan Taman Nasional. Perhatian juga diberikan kepada jurnalis yang meliput di lapangan dengan mendistribusikan APD kepada jurnalis Kayong Utara. Selain menyalurkan bantuan, Rita bersama Kalian dan tim Rumah Zakat Kalbar turun langsung bergabung bersama Pemda dan relawan pemadam lainnya memadamkan api di beberapa titik. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nah, di kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum dan selamat siang, Bu Abang. Apa di kabar? Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga kekuatannya, Bu Abang, menjadi satu, ya, di antara kita dari subuh hari sampai saat ini. Sebelumnya tadi ada Mbok Win, dia rehat pula gantian Mbok Pit. Maklum, kok tak ada yang rehat nih? Kita sama-sama sama-sama jaga kesehatan kan, Mbok Abang kan. Burung nuri hinggap di dahan, kicau merdu di pagi hari. Di antara kita memang harus saling jaga kesehatan, biar bisa siaran setiap hari, ya kan. Apa sih yang gak untuk Bu Abang? Sama dengan Bu Abang gak, ya kan? Burung nuri hinggap di dahan, kicau mania di pagi hari. Untuk Bu Abang pun kan harus cari rupiah sebagai simbol kekuatan untuk menjaga stabilitas di rumah ini, ya kan, masing-masing cari rezeki. Macam mana pemodel Mbok Pit kan, ada yang antri air, rela lah untuk mengorbankan pekerjaan karena itu tadi kebutuhan ni, nak kalau tak ditampung ni bahaya juga. Hari-hari kita dibutuh air, kan, Bu Abang. Air gak puas, biar kita ni bisa banyak keperluan, nyuci, nyapu, ngepel segala macam, nyiram bunga, semua pakai air. Apalagi kebutuhan segala macam, apalagi di rumah ni memang ramai, ya ke? Apalagi ada bocil, apalagi ada bayi, segala macam. Belum cuci popoknya, belum cuci lampin, belum cuci, jemar jemur, jemar jemur, banyak bopi gunakan air. Jadi itulah dia. Baru gak isi, dah isi lagi. Pagi ni ngisi, siang dah habis. Siang dah dipakai lagi, sore lagi habis. Malam dah jadi tak ada putus. Tenaga tu dikuras kaulah, bukan bak ya yang dikuras. Mana nak kurasnya? Sekali kuras, isi lagi. Itu, penuh kan? Dah penuh, dah tak gak jernih. Keruh. Tapi kok tak ada diisi, tak ada pula. Apa nama? Cadangan ni, Mbak Abang. Ya Allah, Masya Allah, apa pun yang terbaik, Mbak Abang, kita nikmatilah. Mudah-mudahan Mbak Abang diberi semangat, sehat. Yang penting air tu ada je, enak juga yang buat Mbak Abang ni. Pasti ada hikmah lah semua, Mbak Abang, ya. Setiap kejadian, mungkin kita ni masih panik, ya kan, kalau belum tahu hasilnya tu. Memang begitu. Kok dah awal-awal kena sesuatu ni, pastilah ni Mbok Pit. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Yang Maha Kuasa. Nak Mbok Abang. Dan barang siapa yang beriman kepadanya, niscaya ia akan memberi petunjuk kepada hati hambanya. Dan Tuhan Yang Maha Esa lah yang Maha mengetahui segala sesuatu, ya, Mbak Abang, ya. Jadi ya, kita ambil hikmahnya saja daripada tak ada mandi sama sekali, kan. Kebersihan diri itu penting juga. Nanti dia berkumpul dengan yang lain, apa pula ada bau-bau tak sedap ni, Mbak Pit. Ngomong pun tak ada agak mau, kan. Maklumlah, jaga privacy, kan. Kok diomongkan, takut mencewakan dia. Mentang-mentang air ni tak ada, kan. Tak ada kak, kita ni pun tak ada sampai mandi. Biarlah air segayung penting cukup. Adalah untuk wudu, ya kak. Untuk juga sok gigi. Adalah untuk siram-siram. Yang pital-pital. Yang penting-penting. Itulah dia, Mbak Abang. Apa kak kabar teman-teman UMKM ni? Sehat-sehat ya semua. Itu apa gak ceritanya ni? Biasa pun rajin buka lapak. Ini karena kondisi belum begitu membaik, Mbak Abang, ya. Kondisi belum sehat amat. Jadi usaha mikro kecil menengah terkait dengan musibah karhutlah yang marak saat ini, sangat erat sekali kaitannya, ya. Terutama karena karhutlah jadi efek ekonomi yang memukul langsung kelangsungan bisnis skala kecil menengah ni, kayaknya kena juga ni. Iyalah, kabut asap pekat jadi memaksa masyarakat membatasi, ya kan, aktivitas di luar rumah demi jaga kesehatan. Dampak inilah yang dirasakan langsung oleh ya teman-teman UMKM yang kuliner lah, terutama ya mungkin warung kopi, kedai makan pinggir jalan, apalagi nah pokoknya yang biasanya buka tuh Mbok Pit pasti lewat tuh, ngapa dia tidak buka lagi Bu? Oh itulah nengok cuacanya, banyak yang terpapar asap, takut gak makanan kena asap, jadi banyak yang memilih buat sendiri gitu Mamang ya. Itulah yang kita hadapi saat ini begitu ya Mbak Amang ya. Juga yang biasanya teman-teman UMKM ada banyak karyawan, apalagi pemilik usaha sendiri yang kadang jatuh sakit akibat tadi infeksi saluran pernapasan akut. Ini menurut info di tempat kesehatan Mbak Amang ya, puskesmas, di rumah sakit. Nah ini lebih meningkat nih, iritasi mata, ispa, tadi ya sesak nafas. Karena UMKM umumnya memiliki jumlah tenaga kerja mungkin banyak, sekarang terbatas. Ketika karyawan absen, ya kan, jadi proses produksi jadi lambat, pelayanan pelanggan jadi kurang optimal. Itu kan efeknya kesana jadinya Mbak Bang ya. Pemilik usaha pun akhirnya terpaksa ngambil alih pekerjaan operasional yang menyita waktu. Akhirnya ngedrop juga, yang diurus sebenarnya banyak tangan, sekarang satu tangan. Pesanan banyak pula, alhamdulillah enak. Oh, baik, itulah Mbak Amang ya. Kabut asap tebal sehingga memperpendek jarak pandang ya. Untunglah mata Mbak Pini, alhamdulillah masih lah terang menerang. Jadi tidak usah agak terburu-buru. Dah tahu jarak pandang ni agak gelap gitu Mbak Amang ya. Kita ni perlambat juga volume kendaraan. Itu tenaga boleh-boleh tak? Mana tahu depan tu ada pula tanjakan, ada sepeda lewat, kabut ni jadi tidak terlalu jelas, ganggu jalur transportasi darat, sungai, penerbangan apalagi Mbak Amang ya. Bagi UMKM hal ini berakibat pada tadi keterlambatan pengiriman produk. Bisa jadi kan sebenarnya ada yang mesan sehingga terjadi keterlambatan pengiriman produk ke konsumen luar daerah, terganggu pasokan bahan baku, terutama untuk teman-teman UMKM yang sektor pertanian nih kan. Aduh bisa busuk semua nih macam buah-buahan yang kita pesan. Berulat dah kali itu cabai segala macam, sayur mayur apalagi ya Allah ya kan, perkebunan, kerajinan, lama di kapal bisa jadi kan, lama di tempat terbang-terbang. Selain itu efek lainnya ya pastinya guna menyiasati sepinya pembeli fisik, pemerintah Kementerian UMKM, ini menurut info yang Mbok Fit dapat, saat ini gencar mendorong pelaku UMKM terdampak bencana untuk masuk ke ekosistem e-commerce dan platform digital agar pemasarannya tetap berjalan. Jadi beberapa UMKM memanfaatkan momen ini untuk beradaptasi, misalnya beralih menjual masker. Bisa jadi Mbak Omongnya jual vitamin yang biasanya kuliner, ini beralih lihat situasi kondisi yang lagi sekarang dihadapi ya. Bahkan melakukan aksi sosial membagikan masker gratis sama produk mereka sebagai bentuk kepedulian. Boleh jadi Mbak Bang ya, bisa dimanfaatkan gitu. Oke lah, sila-sila, mana yang terbaik dan bermanfaat sila dilakukan.
1: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
2: Siap Pak, saya pun dah ngajak warga lain gak, biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
1: Baguslah, sebenarnya kalau semua warga turun bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
3: Wow.
2: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
1: Itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
2: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
1: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
2: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
1: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

mahar berharga. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengolah waktu ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan janganlah sekali-kali menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang."

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: Kita hendaknya memahami konsep rezeki, bahwa apa yang menjadi haknya lewat jalan apapun akhirnya akan jatuh ke tangan kita pula. Sebaliknya, apa yang belum menjadi milik kita, diberikan di depan mulut pun akan jatuh ke tanah juga. Allah sudah mengatur semuanya sedemikian rupa.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Babang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak melaporkan perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat hari ini dimulai pukul 7 pagi tadi secara umum masih didominasi kabut asap serta hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara tingginya jumlah titik panas di Kalbar dapat memicu potensi kebakaran hutan lahan selama sepekan ke depan yang perlu diwaspadai, terutama di Kalimantan Barat bagian selatan. BMKG memperkirakan hari ini angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya, kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi terupdate, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Masyarakat dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu

Dosa atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayong Utara disebut pusak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

Galakepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galakepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galakepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galakepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

Tual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya nganjan yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk-pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

0: Inilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Robo-robo adalah serangkaian acara memperingati kedatangan Opu Daeng Menambon dari Kerajaan Matan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang, ke Kuala Mempawah pada Rabu terakhir di bulan Safar 1148 Hijriah atau 1737 Masehi. Dalam rangka penyebaran agama Islam diiringi 40 perahu, kedatangan tersebut menjadi cikal bakal nama Mempawah hingga kemudian ia menjadi raja dari Kerajaan Mempawah. Ritual robo-robo saat ini masih dilakukan oleh keluarga keturunan Kerajaan Mempawah, dimulai dari keberangkatan keluarga besar menggunakan perahu lancang kuning dan perahu bidar. Upacara robo-robo ini diselenggarakan di Sungai Mempawah. Tahapan ritual robo-robo yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan Mempawah dan masyarakat Mempawah yaitu mengumandangkan suara azan, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta napak tilas perjalanan Opu Daeng Menambon menyusuri Sungai Mempawah. Ritual buang-buang mengandung makna penghormatan dan pengakuan terhadap sungai dan laut sebagai sumber kehidupan manusia dan membuang sifat-sifat jelek dan prasangka buruk masyarakat Mempawah. Makan seperahan dilakukan untuk mengenang saat Opu Daeng Menambon membagikan makanan bekalnya kepada masyarakat yang menyambut kedatangannya di Kuala Mempawah kala itu.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.

Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata yang diucapkan dibalas dengan kata au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus, atau harus, harus, harus, terus, terus, terus, mengalir seperti air, permisi, mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

0: Singayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Singayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Singayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Singayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Singayung tersebut. Saat ini, alat musik Singayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pakalembuton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Singayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Tradisi cocokan sudah menjadi acara tahunan bagi masyarakat Madura di Desa Pasak, Parit, Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau becit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tari jepit langka penghibur pengantin ini berasal dari desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari jepit ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari jepit langka penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepin Langka Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak tari jepin langka penghibur pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, tari jepin langka penghibur pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.

Bu Abang, 5 orang kori-kori asal Kota Pontianak berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat pada ajang MTK Nasional tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Yusuf Mubarok sebagai terbaik 2 hafalan 30 juz putra, Hadian Miftah Pratama sebagai harapan 1 golongan hafalan 5 juz putra, Siti Farhatunufus sebagai harapan 1 golongan tunanetra, Raya Salsabilah sebagai harapan 3 golongan hafalan 5 juz putri, serta Nikmatilah juara harapan 3 Kiroat Muratal Dewasa Putri. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtor menyampaikan apresiasi atas prestasi kori dan kori asal Kota Pontianak. Capaian itu menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Kota Pontianak, tapi juga Kalimantan Barat. Menurutnya, keberhasilan para peserta menunjukkan bahwa generasi Qurani asal Pontianak mampu bersaing berprestasi di tingkat nasional. Edi menilai prestasi tersebut merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, latihan, dukungan keluarga, guru, hingga para pembinaan LPTK. Sebagai bentuk penghargaan, Edi memastikan pemerintah Kota Pontianak akan menyambut kepulangan para peserta dan memberikan bonus khusus kepada mereka. Edi berharap penghargaan tersebut bisa menjadi penyemangat bagi para peserta untuk terus meningkatkan kemampuan sekaligus memotivasi generasi muda lain agar semakin mencintai dan mendalami Al-Quran. Sekian Pontianak punya berita.

0: Terima kasih Mbak Abang. Pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung kembali bersama Mbak Opi di sini siang hari ini. Apa di kabar? Waktu rehat sejenak, rebahan dulu, santai dulu. Yang muslim ibadah sholat dulu, ya enggak? Yang mau asli lanjut dengan aktivitasnya silakan. Yang mau makan siang dulu, yang mungkin lagi ibadah puasa juga sunnah hari ini. Apapun kegiatannya, bawa berkah, enjoy saja, jalankannya, nikmati, enjoy, senang, happy gitu Mbak Abangnya. Jadi enggak terasa, tahu-tahu udah sore. Jam sekarang Mbak Fit akan temani Mbak Abang nih. Kita akan menuju ke Perempat RRI Jakarta hari ini yang bertugas RRI Ternate dalam Suara Budaya Nusantara mengenai tarian tradisional dan pelestariannya. Yuk Mbak Abang, langsung saja kita menuju ke Perempat RRI Jakarta berikut ini.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Oh, hadir, sudah di studio ya. Oke, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Oke, tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan mungkin ya. Nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Nah, oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya, makna
5: geraknya,
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya, ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakinya itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Baik, bentar doang enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promote FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Yeah. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Okay. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu, fokus aja sekolah gitu. Gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung di
1: boleh, boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
4: Kois. Kois. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari.

0: Ya, Bapak. Bu Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa Mas? Bagaimana profilnya, singkat saja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kira di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya, dari siap.
2: Ya, di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Cik Guria itu seperti Cik Guria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cik Gurianya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga enggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Cik Guria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Cik Guria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan. Itu tadi ini ada Mpo Tika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Koi sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Koi sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar, itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya, gitu. Ya. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soal yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya, di luar.
1: Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyentrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
2: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu. Betul.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Ah, boleh.
2: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Bisa
3: perempuan.
1: Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah Bang Nirwan dan juga Kois, mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama ya, tapi juga memastikan nilai identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih belum dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga kudu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Hamparan keajaiban dan destinasi.

0: Abang dilaporkan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kuburaya bersama Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI menggelar kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PMI dan HUT ke-60 KAHMI. Kegiatan tersebut mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada hari ini, Senin. Kegiatan tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan stok darah, tapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatan melalui pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis. Sementara itu, Muabang, kegiatan donor darah mendapat dukungan dari sejumlah pihak termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya dan PDAM Tirta Raya. Kepala Markas PMI Kuburaya Mai Rozi mengatakan kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk ajakan kepada masyarakat membangun kebiasaan mendonorkan darah secara rutin. PMI menargetkan terkumpul sebanyak 100 kantong darah dalam kegiatan tersebut. Kebutuhan darah di masyarakat masih menjadi perhatian sehingga kegiatan donor darah perlu terus digalakkan. Dalam kegiatan yang sama, masyarakat pun mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dari tim kesehatan Puskesmas Sungai Durian. Sementara itu, Muabang dijelaskan CKG dalam kegiatan tersebut, Puskesmas Sungai Durian menargetkan 100 peserta. Dijelaskan olehnya bahwa masyarakat yang belum mengikuti CKG pada kegiatan tersebut tetap dapat memanfaatkan layanan serupa di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakannya. Sekian Pontianak punya berita.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.

benar, Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat. Karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Apa kabar Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada? Semoga sehat-sehat selalu. Demikian tadi ya kebersamaan kita bersama perempat RRI Jakarta, RRI Ternate, dengan pelestarian budayanya daerah lokal. Nah, balik lagi sama kita di sini RRI Pontianak FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat, maupun Bu Abang yang mendengarkan kita di RRI Digital. Nah, kali ini Bu Abang, Bu Ovi gak sendirian. Ada teman-teman kita nih, mau kenalan gak? Gak kenal ke tak sayang ke orang tuh. Tak sayang maka tak cinta. Siapa tahu gak kan dari udara nih terpaut. Oh, silaturahmi yang tak terputus. Makan nih dekat pohon kaktus. Silaturahmi tak terputus. Boleh gak nih Mbok Pik minjam 500? Kebanyakannya 100 ya belum diganti gitu dia. Baik, yuk Bu Abang, langsung yuk kita kenalan yuk. Ini dia bukanlah kain sembarang kain. Kain ini ada di senampan. Ini dia teman-teman dari IAIN yang tampan-tampan. Diwakili oleh Abang siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah, sehat kami nih Bu.
0: Alhamdulillah, Abang bawa rombongan berapa orang nih?
1: Kami bawa rombongan 4 orang Bu.
0: Macam malang pintu gitu Bang. Nah ini dia, Abang boleh kenalan. Siapa tahu pendengar di rumah nih mau kenalan, karena Abang ini lama gak di sini nih Bu Abang. Akan berhari-hari bersama kita ya nak.
1: Iya betul Bu.
0: Bang dengan siapa?
1: Sebelumnya saya mau tanya nih untuk pendengar nih, kita nyapa pendengar nih
0: dengan Mbok dan siapa? Abang.
1: Mbok dan Abang.
0: Ciri khas daerah kita.
1: Halo Mbok dan Abang, pendengar yang ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul. Biasa kerap dipanggil dengan sebutan Caul. CS saya nih. Jadi di sini saya dari IAIN Pontianak ya Bu ya. Datang sini untuk belajar sama Ibu, Bu Fitri.
0: Iya, sama. Ya.
1: Di sini ada teman saya juga nih, ada Edi dan juga Rehan ya, sama belajar juga.
0: Baik, ada Bang Edi, Bang Rehan sama Bang Caul nih Mbak Abang di studio ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi berkesan. Mungkin juga di rumah atau di mana pun berada, terutama Bang Caul nih, Bang Caul di rumah atau punya sendiri atau sama ini nyewa. Terutama kan kita mau jelang hari jadi Pontianak ini Caul. Itu kalau yang laki itu biasa pakai baju apa tuh?
1: Baju teluk belangak Bu.
0: Teluk belangak. Pokoknya mantul lululul. Mantap betul.
1: Mantap betul. Gamal kan. Ganteng maksimal.
0: Iya, asik. Iya. Maklumlah enggak ada yang muji kan?
1: Iya, selama muji diri sendiri ya lah Bu Kabe ini Bu.
0: Ada di Bang Caul dulu nanti gantian ya. Kalau Bang Caul biasanya baju teluk belangak tuh beli nyewa atau emang udah punya nih? Biasa helai adalah.
1: Kalau dari saya pribadi sih punya sendiri Bu. Jadi mak saya itu buka butik Bu untuk penyewaan baju.
0: Alhamdulillah. Jujur.
1: Jujur Bu.
0: Jujur kan?
1: Iya.
0: Temannya mancur.
1: Mancur.
0: Mudah-mudahan banyak bersyukur.
1: Amin.
0: Yang dengar tuh rupanya rambut dah bertabur.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita doakan Bu Abang semua panjang
1: umur.
0: Ada mau nambah enggak? Ada mau nambah nih? Biar sama gitu. Siang-siang makan bubur.
1: supaya rezeki kita
0: makmur
1: muncur. Kita harus bersyukur.
0: Alhamdulillah. Jadi usut penyusut punya butik sendiri. Alhamdulillah. Udah berapa lama tuh Bang Caul?
1: Nah, sekitar 4 tahunan Bu.
0: 4 tahunan. Alhamdulillah, ini ngelola sendiri.
1: Punya orang tua.
0: Punya orang.
1: Termasuk saya juga membantu untuk mengelolanya. Saya juga memasarkan pada ya mungkin barangkali teman-teman juga yang ada pengen nyewa apa baju baju itu lah ya, baju kurung, baju teluk belangak juga ada. Mungkin kain corak insang juga ada, kami jual Bu.
0: Wih mantap, dijual, disewa juga.
1: Sewa juga.
0: Kebanyakan tuh masyarakat yang datang pengunjung tuh apa tuh Bang? Anak-anak muda?
1: Ya anak-anak muda Bu, biasanya Bu. Anak-anak sekolah. Kadang juga ada orang tua sih, cuma sedikit. Banyak tuh anak muda, karena emang dari saya kan. Saya juga nawarkan ke budak-budak, kawan-kawan yang lain gitu kan. Kalau mau nyewa baju atau mau beli baju apa untuk ulang tahun Pontianak nanti, datanglah sini.
0: Mantap
1: gitu ya.
0: Emang ngomong-ngomong cara memasarkannya gimana?
1: Ya Bu.
0: Cara memasarkannya.
1: Cara memasarkannya itu biasanya tuh lewat konten sosial media Bu.
0: Ngikut media sosial ya, lah ya. Online.
1: Ya, online. Tapi biasanya sih seringnya juga karena dulu pernah sekolah kan, jadi langsung mulut ke mulut.
0: Gitu. Offline. Antara online dan offline mana yang lebih laku?
1: Yang lebih laku,
0: yang lebih cepat gitu.
1: Yang lebih cepat tuh offline Bu, karena saya ini banyak kawan Bu.
0: Ya, cepat, ya, banyak teman, banyak rezeki
1: ya, gitu, orang, ya. Betul, oh. Itulah rezekinya Bu.
0: Ya jadi gak boleh tinggalkan juga walaupun itu udah serba media online ya, ya, nah. Tapi secara offline pun masih mendukung, ya,
1: nah. Masih mendukung.
0: Mantap, mantap. Emang boleh tahu kalau misalnya nyewa dengan beli harganya beda? Atau sama?
1: Harganya tuh beda Bu. Kalau biasanya misalnya sewa tuh dia hitungan per hari kan. Jadi kalau untuk beli juga ya itu kan ya beda lah pokoknya.
0: Kalau misalnya ada yang dengar nih mau nyewa nih empat Bang Caul, apa nama butiknya Mang?
1: Nama butiknya tuh Butik Yeni namanya.
0: Ah, Butik Yeni. Yeni. Nama siapa tuh?
1: Ya nama mak saya. Ya, nama saya. Jangan salah paham ya guys. Gas
0: tuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bawa berkah. Ya, ya kan? Dari doa restu
1: ya,
0: orang tua.
1: Restu orang tua.
0: Oh, jadi harganya kalau nyewa berapa Mang?
1: Dari kalau harga nyewa itu tergantung dari orang tuanya Bu, dari mama saya. Saya masih enggak bisa ngasih harga pasti.
0: Oh, gitu. Suatu saat nanti mama ini kita bawa sini ya.
1: Ya.
0: Kita ada acaranya Bang namanya Teras UMKM. Itu tiap hari. Boleh memperkenalkan, mempromokan produk-produk apapun. Termasuk gitu. Macam kok enggak cerita enggak tahu kan? Alhamdulillah ya, adalah buka rezeki. Nanti siapa tahu kan?
1: Insyaallah.
0: Jadi pesannya apa nih Bang Cao buat teman-teman generasi apa nih? Abang nih milenial.
1: Generasi Gen Z.
0: Gen Z mantap.
1: Namanya anak Gen Z Bu.
0: Anak-anak Gen Z kan. Nah. Biasa kan kalau pakai baju-baju jadul nih malu.
1: Malu. Gendut lah. Macam itu.
0: Padahal
1: padahal itulah ciri khas kita Bu. Ciri. Kita paling ganteng tuh ketika kita tuh pakai baju ciri khas budaya kita Bu.
0: Baju adat kita.
1: Baju adat kita. Tak terlepas dari apapun ya, dari teman-teman yang ada di rumah pendengar, dari suka apapun, pakailah baju adat khas teman-teman itu. Ya, jadi itu menjadi ciri khas ya. Jangan pernah malu untuk menunjukkan ciri khas kita.
0: Kalau bukan kita?
1: Kalau bukan kita siapa lagi?
0: Kalau bukan sekarang?
1: Kapan lagi?
0: Usai yang satu kita balik lagi, jangan kemana-mana.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.

0: Pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak, Mbak Abang, masih tetap setia bersama kita di sini. Ya, ah, baik. Sebentar lagi ya, tidak terasa mau azan asar nih, pukul 14.40. Namun sebelumnya kita teruskan sedikit lagi nih, Mbak Abang, ya, berkaitan dengan tren memakai kain corak insang. Ya, kain corak insang. Kalau yang laki-laki namanya teluk belanga, kita yang kaum perempuan pakai baju kurung. Nah, itu tadi udah disampaikan oleh abang kita namanya Bang Caul, yang bilang harus nih generasi Z nih menjadikan wastra khas Melayu Pontianak tuh bangga kalau bisa makainya kan. Kalau jalan kemana-mana ke daerah lain, ih baju apa nih, langsung kita jelaskan, dia tertarik, ambillah di butik aku, kata Bang Caul kan. Jadi langsung, ini macam mana kan dengan abang kita yang satu nih, ayo kita kenalan lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ibu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tak kenal maka tak sayang. Mau disayang ke? Tada. Disayang oleh pendengar kita, terutama nih bang. Biar lebih erat akrab, yang jauh makin mendekat, yang mendekat makin tambah
1: merapat.
0: Mantap. Makin merapat tambah akrab. Akrab dengan pro?
1: Yes.
0: Pro?
1: Perempat.
0: Nyambung kan? Ayo, namanya siapa bang?
1: Syarif Muhammad Rehan, Bu.
0: Panggilan hari-hari?
1: Syarif boleh.
0: Oh, Bang Syarif. Nah, karena emang keturunan Syarif ya?
1: Iya.
0: Masya Allah. Wah, ini memang apa namanya? Apa namanya, Bang? Anak Kalbar ya?
1: Iya.
0: Tuan rumah. Putra Kalbar nih. Iya. Terutama yang apa namanya tadi yang kita kenalkan dengan baju budaya kita. Nah, kalau Bang Rehan atau Bang Syarif nih biasanya pakai kapan-kapan tuh?
1: Kalau saya pastinya di event-event ya kayak ulang tahun Pontianak tuh, hut kan, itu udah memang sepantasnya lah kita udah makai karena memang itu momentumnya pas. Juga saya enggak hanya sampai di situ, kadang saya apapun lah event-event yang memang itu berbau budaya gitu kan. Walaupun itu dari etnis lain, tapi biasanya kan ada undangannya tuh diperbolehkan menggunakan baju adat atau batik. Saya lebih memilih baju adat itu sendiri. Untuk tadi gunanya itu fungsinya untuk memperkenalkan adat budaya Melayu gitu, Bu. Kayak contoh kemarin tuh, Bu, di Matompang. Matompang itu satu acara dari etnis suku Bugis tuh, dari kawan-kawan Bugis, untuk cuci pusaka gitu.
0: Jadi Bang Syarif diikut sertakan atau mau sendiri inisiatif? Atau emang gabung di komunitas?
1: Kalau saya kemarin itu bisa ikut tuh karena memang kawan-kawan tuh, Bu, kan teman-teman ada banyak relasi lah alhamdulillah kan di berapa kayak forum persatuan mereka lah, orang-orang Bugis tuh ya. Jadi saya juga suka foto, foto gitu kan, random aja gitu kan. Nah, di sini kan lah, sini lah datang ramein gitu.
0: Jadi udah saya bawa kamera. Dan pasti pakai baju Bugis?
1: Mereka sih yang ada, kita sih terserah kok, misalnya ada disuruh pakai baju adat, pakai baju adat, saya pakai baju adat yang
0: ada
1: Melayu,
0: dengan
1: pinnya songkok, pin
0: pakai songkok emangnya, anda pakai tanjak?
1: Nggak bawa kan, emang dadakan juga kan, malam juga dia acaranya.
0: Iya, jadi itu banyak kaum muda semua yang ikut,
1: gen Z semua buat buka stand juga ke.
0: Iya. Waktu abang gunakan baju adat sendiri tuh, gimana perasaannya?
1: Yang pertama yang pasti saya rasain tuh karisma atau pamor kita memang beda, Ibu.
0: Beda ya.
1: Sebagus-bagus apapun baju, semahal-mahal baju pun, brand-brand yang kita beli di mall atau gimana, tapi memang kalah pamornya kita. Itu punya feel gitu, kalau udah pakaian tuh melekat ke diri kita tuh emang udah jati diri itu dapat sebagai gitu. Anak khas gitu kan.
0: Khas daerah ya. Pernah enggak biasanya abang jalan-jalan keluar daerah atau di mana pun berada terus pakai pakaian ada sendiri, ada yang bertanya enggak, misalnya baju khas apa nih bang gitu.
1: Kalau saya paling
0: pengalaman lah, pengalaman.
1: Acara nikahan kemarin kan.
0: Sebagai apa tuh?
1: Sebagai karena apa keluarga yang nikah saya pakai, cuman beda walaupun sama-sama Melayu ya, tapi tuh kayak ada perbedaan lah mungkin kan dari mungkin bahannya atau gimana gitu. Dan mereka nanya, loh ini kok sekilas sama cuman tuh ternyata berbeda gitu loh. Ada berapa perbedaan mungkin, akhirnya situlah kita tahu, tanya oh ternyata ada persamaan juga ada perbedaan gitu.
0: Itu dari segi apa biasanya tuh Bang Rehan, dari bajunya ke dari kainnya gitu ya kan, ada yang songket ya,
1: songketnya
0: ada yang corak Islam asli, itu lebih suka yang pakai mana?
1: Kalau kemarin tuh karena memang Pak muda saya lah ya, ibaratnya nikah sama mak muda tu orang Jawai, orang Sambas bu. Jadi kami pergi ke sana gitu kan. Jadi kami pakailah pakaian kita Pontianak, mana itu corak insang kan kita tahu. Nah, mereka kan ada corak sendiri ya, katanya tenun Sambas segala macam itu ternyata berbeda, enggak sama. Gitu. Jadi mereka nanya juga lah, wah ini bagus juga ya ini.
0: Apa sih? Ini? Saling sharing ya. Jadi pertukaran budaya salah satunya lewat apa pakaian yang kita pakai ya.
1: Walaupun cara makainya kan hampir sama juga kan.
0: Kok laki kan enggak pemangga untuk orang sholat tuh kan? Sarung gitu ya, gulung. Kempeskan dulu perut tidak. Baru dia bisa masuk. Kalau yang wanita pakai baju kurung itu macam-macam warna. Itulah kita ya Bang ya, bermacam-macam warna sama juga dengan kita, macam-macam ragam budaya di kita kan. Ada apa Bang yang kita kenal dengan Tidayu?
1: Tionghoa, Dayak, Melayu.
0: Dan juga para pendatang suku-suku lain ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap terjaga, terajut terus budaya-budaya kita, baik dari luar daerah, ya kan? Bahkan mungkin dari luar daerah tertarik gitu ya, makai pengen gitu ya. Nanti dia berfoto gitu. Zaman-zaman posting kan sekarang. Padahal misalnya mohon maaf ya untuk abang yang dari daerah Jawa, pakai baju adat Melayu Banggo kan. Wah, kambek ini jadi yang ini nih karena minum air puas ya. Walaupun ayahnya kering
1: lagi.
0: Baik, nanti ada giliran abang satu lagi nih yang mungkin mau sharing, silakan. Karena ada Bang Cau, ada Bang Raiha, ada Bang
1: Edi.
0: Bang Edi. Namun kita udah pas nih Bang pukul 14.40 tanda waktu ibadah sholat asar yang berlaku untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana Bang, kami segera kembali usai yang berikut ini.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama kita di sini. Usai kumandang azan asar berlaku untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, sudah kita kumandangkan ya. Dan bagi Bu Abang yang tentunya masih dengan kegiatan pentingnya, sejenak bagi kaum muslim-muslimah dimanapun berada, ya mudah-mudahan sukses lancar, jedah dulu barangkali ya kan, untuk ya membuka inspirasi baru, siapa tahu ya yang sedikit tersumbat ya atau mandek sedikit ya, membasuhi wajahnya, melegakan tenggorokannya. Tapi yang sedang saum sunnah hari ini gimana nih? Bergerak-bergerak sedikit ya. Yang penting bisa sukses lancar kegiatannya hari ini. Mungkin belum pulang, masih mendengarkan siaran perempat RRI Pontianak, masih dengan tiga pemuda berbahaya. Cia, berbahaya nih ilmunya nih. Mantap nih, kita diserang nih, tapi mantap-mantap karena ada buktinya. Dari Bang Caul tadi udah ceritakan Bu Abang kan, ini kan udah mau jelang, udah di ujung September nih, mau jelang awal Oktober, biasa dikenal dengan hari jadi Kota Pontianak, ya kan? Jadi tadi kita udah tren-tren untuk teman-teman Gen Z terkait dengan mengkombinasikan atau yang enggak mau plek dengan pakaian jadul tapi di modip-modip dengan apa gitu ya. Jadi deh. Bagaimana dengan pendapat abang kita yang satu ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang siapa nih, Bang?
1: Saya dengan Bang Edi Wahyudi.
0: Bang Edi. Nih, dua temannya tadi kan udah nyampein pendapat ya Bang Edi ya. Kalau Bang Edi pengalaman khusus nih dengan kain corak insan, dengan baju teluk belanga, atau dari daerah abang sendiri nih? Saat-saat kapan gunakannya?
1: Gini, Bu ya. Saya kan kebetulan dari Bengkayang nih ya.
0: Bengkayang.
1: Nah, pertama saya datang ke Pontianak nih bingung.
0: Bingung karena
1: beda gitu kan coraknya gitu kan.
0: Siap.
1: Tapi menarik untuk dicoba gitu. Pas saya dikasih kesempatan teman saya buat make itu barang. Kayak gantengnya tuh nambah berapa persen gitu kan.
0: Mantap.
1: Saya selaku bukan orang lokal nih. Pengen make itu tuh kalau bisa setiap hari gitu kan. Karena memang kita tuh semangat gitu ketika kita make budaya Pontianak ini. Kayak bahasa kita nih, kitanya tuh gaul gitu, Bang. Walaupun di acara-acara yang enggak terlalu besar, tapi ketika kita pakai itu apa namanya?
0: Ciri khas
1: Pontianak itu tuh kayak gantengnya maksimal gitu.
0: Bahasanya apa tuh? Minumnya minum sekoteng.
1: Cakep.
0: Bayarnya di kasir.
1: Cakep.
0: Makin tambah ganteng, banyak yang naksir.
1: Betul.
0: Hanya dengan pakaian adat tuh ya.
1: Iya.
0: Modalnya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Mantap. Jadi pesan-pesannya apa Bang buat teman-teman Gen Z ya kan? Enggak boleh malu lah ya.
1: Betul Bu. Jadi buat teman-teman jangan merasa malu ketika make yang namanya budaya kita. Karena budaya kita adalah kekayaan untuk kita. Kayak gitu.
0: Dari kita, oleh kita, untuk kita gitu, ya kan? Gitu. Karena pengrajin-pengrajin itu banyak buat kan.
1: Betul.
0: Dari tadi daerah abangnya Bengkayang, daerah Sambas ya.
1: Betul,
0: kan? Corak insang dari Pontianak, itu ada penenun-penenunnya tuh. Kalau bukan kita yang pakai, ya kan? Siapa lagi yang kenalkan?
1: Betul.
0: Ya. Baik, itulah dia Mbak Abang ya, cerita kita mengenai warisan budaya dapat bertahan hidup secara dinamis jika diberi ruang untuk perkembangan zaman ya, ya, terutama teman-teman Gen Z ini untuk mengharmonikan budaya kita lewat segmen kita Bergaya. Lepas ini akan lanjut dengan request lagu dangdut nih. Abang suka lagu dangdut enggak?
1: Ih, suka banget.
0: Nanti kita akan berdendang bersama-sama ya Mbak Abang ya. Namun kita tuntaskan dulu yang satu ini, jangan kemana-mana.
2: Mbak Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: destinasi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat

104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Ambo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nur Azizah,

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim itu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh karena di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar zaman-zaman nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kawin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kawin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Zikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pakhaed, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana. Kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, nah, dikelola, nah, itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

rasa takjub terhadap yang dipandang dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit Ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit Ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli pansi ke Pontianak.
4: Tos.
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal begagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
2: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
3: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
4: Dedek boleh nyapu dah, Bu?
1: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
5: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
6: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak, karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuman 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuman kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8, sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red. Ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya kian menyusut hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pada trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, nah, kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi, nah gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Hulu tu, karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Hulu kan hanya ikan ya. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Ha tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Ha. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpakan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, dokumen apa segala yang dibawa kita tu hilang. Biasa sebelum keluar Sekelanting ni tu bisa hilang. Nanti tidur, udah di sana nanti dah keluar Kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan cara Sekelanting kundanak tu. Mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, Kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kerengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang pun. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu. Pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

Saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat,

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa Bang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang, salam sejahtera. Dijumpa kita untuk malam hari ini, Bu Abang dengan saya Ben. Saat ini kita di jam 19 waktu Indonesia Barat untuk berbagai informasi dari laman kita di rri.co.id dan juga ada lagu-lagu pilihan di ragam drama Nusantara sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak seorang nih, Bu Abang. Ramai nih kiri kanan saya nih, ada abang-abang dari teknik nih ya, yang lagi berkerena nih ya. Ada Bang Ilmi, ada Bang Dikim, ada Bang Locai, sama ada lagi satu paling lagak di antara kami ini ya, itulah dia Bang Rama namanya. Oke nih Bu Abang, sebelum kita lanjut untuk informasi, kita kincar loh untuk dengarkan lagu berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.
2: Mbak Abang tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Tapi kali ini kita nak ke Singkawang dulu nih Mbak Abang ya. Ada festival yang malam ini lagi dibuka nih Mbak Abang. Hari ini 21 September 2026. Dan di mana Mbak Abang rangkaian festival itu resmi dimulai melalui opening ceremony pada malam ini Mbak Abang. Itu dibuka oleh Wali Kota Singkawang Cai Cuimi. Nah, di mana Mbak Abang, masyarakat itu disuguhkan dengan berbagai pertunjukan budaya dan hiburan, mulai dari atraksi barongsai dan naga, tarian tidayu, kemudian ada penampilan 8 dewa, wayang gantong, ada kiam ciang, kembang api, hingga penampilan penyanyi Meda dan Jordi. Nah, ini semua Mbak Abang itu terangkum dalam kegiatan Mooncake Festival to 2000 berapa 26 ni. Okey. Dan malam ini opening ceremony ya. Jadi Mbak Abang, kalau yang mungkin ada kebetulan ke Singkawang, nah ini acaranya masih berlangsung, akan berlangsung terus sampai dengan tanggal 27 September 2026, Festival Kue Bulan atau Kue Keranjang ya, nak Mbak Abang. Nah, di mana di sana tuh ada gerbang dekorasi dengan nuansa festival, dengan salah satu ikon yang dibuat di situ, ikon penyambutan masyarakat dan wisatawan, itu bisa menikmati Singkawang Mooncake Festival 2026. Dan semangat kegiatan ini Mbak Abang itu diisi dengan berbagai kompetisi terbuka untuk masyarakat. Nah, lengkapnya Mbak Abang bisa langsung ya Mbak Abang akses laman kita di rri.co.id.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya memang itu dia. Ada dua buah lagu tadi itu. Yang pertama ada lagu dari Diples Mudia Arau. Itu lagu dari Sumatera Barat. Kemudian ada Bausan, itu dari Sulawesi. Ada Ia Mataro, ada Natawe Mewa Mampetu. Oke, Mbak Abang, kita lanjut ke info berikutnya. Nikah Babang kemiliran ini, Mbak Abang, 5 kori-koriah Pontianak itu mengharumkan nama Kalimantan Barat di MTQ Nasional 2026. Dan di mana, Mbak Abang? 5 orang kori-koriah asal Pontianak ini berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat ini, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Dan mereka itu adalah Yusuf Mubarak itu sebagai terbaik 2 hafalan 30 juz putra, kemudian Hadian Miftah Pratama itu harapan 1 golongan hafalan 5 juz putra, dan ada Siti Farhatun Nufus itu sebagai harapan 1 golongan tunanetra, dan Raya Salasabila sebagai harapan 3 golongan hafalan 5 juz putri, dan ada Ni'matillah juara harapan 3 qiraat murattal dewasa putri. Dan Wali Kota Pontianak menyampaikan apresiasi atas prestasi kori dan kori asal Pontianak itu, dan capaian itu menjadi kebanggaan dan cukup bagi Kota Pontianak tapi juga Kalimantan Barat. Dan keberhasilan para peserta itu menunjukkan bahwa generasi Qurani asal Pontianak itu mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Lengkapnya, Pak Abang, langsung kincang ke laman kita rri.co.id. Untuk saat ini kita lanjut ke info untuk lagu berikutnya, Pak Abang, dan info lainnya akan terus kita hadirkan untuk melengkapi kebersamaan, Pak Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Emma ada Elva Singers dengan Batak Midley, Si Gelempong ya. Nah, Si Gelempong Ramba Dia Lisoy. Ya. Nah, itu Mbak Bang, kita lanjut lagi ke info berikutnya Mbak Bang. Dari laman kita tadi rri.co.id. Mbak Bang, PDAM Tirta Kartosuwirjo Pontianak itu menyiapkan 1 juta liter air tawar untuk cadangan masyarakat sekitar instalasi pengolahan air atau IPA Paret Mayo setelah menerima pasokan 5 juta liter air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Direktur Utama PDAM Tirta Kartosuwirjo Pontianak Abdullah menyebutkan bahwasannya air tawar yang dipasok ini yang dipasok pelaku usaha pelayaran Kalimantan Barat ini akan terlebih dulu diolah melalui IPA Paret Mayo, kemudian sebagian hasil pengolahan itu distribusikan untuk memenuhi keperluan masyarakat di wilayah Pontianak Timur. Dan hal ini dilakukan untuk membantu keperluan air masyarakat di tengah kondisi bahan baku air kapuas yang masih terdampak intrusi air laut. Bahwasannya kadar garam pada air baku PDAM itu masih fluktuatif di sejumlah booster yang tersebar di Kota Pontianak, dan rata-rata kadar garam itu masih berada di atas 600 mg per liternya. Dan dengan pengambilan air tawar dari Simpang Kadak dicanakan terus dilakukan selama kondisi air baku Sungai Kapuas itu belum memungkinkan untuk diolah menjadi air bersih. Bang, kita lanjut ke lagu berikutnya.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang.

Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.

Selamat bertemu kembali pendengar tercinta dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam acara Legenda Kita, acara yang mengungkap cerita yang pernah ada pada masanya. Saudara, pada pertemuan Legenda Kita kali ini kami akan menyajikan sebuah cerita legenda dari Kepulauan Riau dengan judul Putri Tujuh. Selamat mengikuti. Saudara, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di desa Dumai yang bernama Kerajaan Sri Tanjung Bunga. Dan kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Sang ratu memiliki 7 orang putri yang cantik jelita, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Namun dari 7 putri itu, ada satu putri yang paling cantik, yaitu putri paling bungsu yang bernama Mayang Sari. Pada suatu hari, ketika 7 putri sedang mandi di lubuk sarang Umai, mereka asyik bercanda sambil mandi, sampai mereka tak menyadari ada seseorang yang sedang lewat dan mengamati mereka. Orang itu ialah Pangeran Empang Kuala dan pengawalnya. Pangeran Empang Kuala sangat kagum dengan kecantikan Putri Mayang Sari, dan pangeran sangat terpesona hingga tak mengedipkan mata saat melihat Putri Mayang Sari. Sungguh kecantikan yang elok dan rupawan yang belum pernah ia melihatnya. Pandangan mata pangeran yang tak bisa berpaling hingga membuat Pangeran Empang Kuala mengucap lirih tanpa sadar. Ada gadis cantik di lubuk Umai ini. Sangat cantik. Ya, di sini, di Umai. Gumam Pangeran Empang Kuala. Rupanya Pangeran Empang Kuala terlanjur jatuh cinta dengan Putri Mayang Sari dan berniat ingin meminangnya. Gadis cantik rupawan, aku ingin meminangmu. Gumam sang pangeran Kuala. Setelah beberapa hari, pangeran mengirimkan utusan ke kerajaan Sri Tanjung Bunga untuk meminang Putri Mayang Sari. Utusan pangeran itu mengantarkan tapak sirih, merupakan simbol pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung.

0: Walakum di atas batu, batunya cantik atau susun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bijak Bepantun Pro 4 ya. Babang naik muton tuhon muton ya. Terpijak paku kaki pun luka. Silakanlah masuk untuk berbalas pantun. Hari ini tema kita pantunnya pantun jenaka. Silakanlah Mbak Abang. Kita pantun jenaka, pantun yang lucu-lucu, pantun yang mengajak untuk kita ketawa. Silakanlah di 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043. Silakanlah Mbak Abang. Gas, yuk kita pantun jenaka. Ada siapa menelpon pertama? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Dengan Putu Yayu olah-olah kubu. Sila pantun jenaka.
1: Pantun tak tahu impeng lah lok. Kan tak tahu yang kan manjang.
0: Sila.
1: Makan sedap makan. Burung kambing bergantung di atas atap. Assalamualaikum, manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada Bang Iben yang ganteng dan mantap.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Lanjut, yang kedua, apa tu?
1: Burung kambing terbang melayang. Dia berkeliaran di mana-mana.
0: Lalu?
1: Wahai Bang Iben yang manjang sayang. Akhlaknya mulia, budinya arif, bijaksana.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Anumpang tak sebutik ni.
0: Apa tu? Antuk siapa tu?
1: Antuk seseorang lah yang dengar kan. Sudah lama tidak ke ladang. Burung cap madu bersarang di dalam padi.
0: Terus?
1: Sudah lama tidak terpandang.
0: Siapa tu?
1: Hati rindu, rasa dekat di hati.
0: Gitulah kau dah rindu.
1: Itulah dulu, nanti berbantuin lah.
0: Ya, siap.
1: Nyambung-nyambung. Makasih sayang.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Anjang Siti. Lanjut ada siapa berikutnya? Pantun jenaka. Pantun yang lucu-lucu, pantun komedi, pantun yang mengundang tawa. Sila Mbak Abang 0561-571-571 dan WhatsApp 0811570043. Ada siapa penelpon berikutnya? Kita coba angkat dulu. Mana dia? Sabar, ini nampaknya sangsut sedikit WA kita nih. Okay, lanjut. Atau saya bacakan dulu yang di pesan WhatsApp ya. Ada Bang Panji Kombet. Bang lewat Bang Panji Kombet Baghdad lewat motor nyaring berbunyi membawa ikan si sabun-sabun. Kilat guntur banyak bermuji, banyak berbunyi, tapi hujannya belum enggak turun ya. Sabar lo ya. Kalau lah Bang Panji pergi ke Purun ya. Beli ambilkan saya si ikan siluk. Biar hujannya cepat turun. Segera Bang Paji pergi kaum kluk. Okey, lanjut kita. Halo, Bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Febriantini
0: atau Mbok Tini. Apa khabar ni malam ni?
2: Alhamdulillah, Bang Ibing apa kabar?
0: Alhamdulillah juga.
2: Lama tak dengar suara Bang Ibing.
0: Aduh ya, saya tu kat tiap hari asyik berpantun nebok tiang.
2: Bang Ibing betapa kali ni. Pantun jenaka ya Bang Ibing.
0: Pantun yang lucu-lucu lah pokoknya.
2: Tapi kami mau balas pantun Bang Panji Kombet.
0: Balas pantun Bang Panji Kombet. Balas, tak ada apa, boleh sila.
2: Ini untuk Bang Ibing dulu ni ya. Derasnya mendung tapi hujan. Lewat jalan jeranding, jalannya lebar, jangan berlari.
0: Lalu?
2: Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buat Bang Ibing, orangnya lawar dan baik hati.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Lanjut.
2: Pantun dulu Bang Ibing.
0: Untuk siapa tuh?
2: Kerbau jalan keserempet pagar, melambung dengan cerduduk sakit lutut. Sakit lutut pegal, kesandung tiang belian, badan rasa pegal. Kalau Bang Kombet dengar pantun, badan sejuk, tarik selimut. Tariklah selimut tebal, tidur dengan tenang, jangan banyak ngayal.
0: Jangan banyak ngayal.
2: Sapi makan tupai sakit perut, jadinya mati tiga nyawa. Cita-cita jadi kopra, lendang penggelapan di begal. Tapi janganlah sampai tarik selimut tetangga, nanti bisa bahaya. Bisa-bisa nanti ke pasal undang-undang penangkapan ilegal.
0: Itu dia.
2: Satu lagi ya bagi
0: boleh.
2: Makan gula badan lelah. Makan gula badan lengket, jangan udah melekat menghancur. Cuaca pagi takutnya hujan kekal. Janganlah pula Bang Kombet malam tak dapat tidur.
0: Kenapa pula tu?
2: Karena selimutnya kurang tebal. Itu dulu ya bagi
0: saya. Okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Tini. Ya, lanjut kita ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
3: Dari Bang Wadi Rengas Kapuas.
0: Bang Wadi Rengas Kapuas. Sila.
3: Pantun jenaka, Bang, ya.
0: Pantun yang lucu-lucu. Apa tu?
3: Pantun lucu.
0: Gas.
3: Ada satu yang ni, Bang, ya.
0: Satu ya.
3: Kita dua pun saja kembali.
0: Apa tu? Macam mana tu?
3: Pantunnya begini, ya. Membeli kebeng di atas kuali. Memanen coklat di bulan Syawal.
0: Lalu?
3: Saya dengan Bang Ibing ketawa geli. Melihat lalat bermain futsal.
0: Cemana rupa lalat main futsal tu? Lanjut.
3: Lanjut. Buat siapa? Satu lagi, Bang, ya.
0: Ya.
3: Nanti kau ada waktu saya nyambung lagi, Bang, ya.
0: Satu ya.
3: Ngapa Abang Ibing nak balas ke?
0: Nantilah.
3: Nantilah, Bang, ya. Sama di Ilham. Bang Ibing, makasih lho, Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjut ke pemantun berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo. Lanjut. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
4: Halo. Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Buah kesemak sebuah
0: kenalkan lo biar pendengar kita tu kenal semuanya.
4: Memang saya orang terkenal, perasaan saya. Nama saya Bang Jack, sebutera Antos.
0: Lanjut.
4: Buah kesemak sebuah sukun. Di waktu pagi menggoreng bakwan, udah lama saya tak masuk berpantun. Apa gak kabar semua kawan-kawan?
0: Kalau ke pasar membeli celana.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Belilah celana berwarna biru.
4: Lawa tu.
0: Lama tak masuk Putera Antos ni ke mana? Yang jauh yang dekat semuanya pada rindu.
4: Oh, gitu. Pergi ke pasar membeli celana. Celana dia beli berwarna merah.
0: Cantik.
4: Saya tak ada pula ke mana-mana. Cuma saya menghilang menjalankan tugas negara.
0: Yelah kalau gitu.
4: Yelah. Pukul sukun di sarang penyengan. Batang sawah dibikin penganyur.
0: Lalu?
4: Nak berpantun pun dah kurang semangat.
0: Apa pula?
4: Jangankan orang yang jauh. Suara orang tak ada pula mendengar orang suara orang Sungai Pinyo.
0: Gak sehari itu ada dah berkabar rindu Orang orang ya yang tak ada tak dengar.
4: Orang saya tak ada dengar.
0: Itulah.
4: Ani kau dah dengar masuklah.
0: Tinggi-tinggi terbang ke lelawar. Tinggi-tinggi terbang ke lelawar.
4: Betul.
0: Jatuh ke tanah menimpa pasuk. Makanya kalau tak kalau lama tak masuk tu berilah khabar.
4: Begitu.
0: Nanti yang ada tu hilang barulah sajuk.
4: Oh. Apa cuaca panas malam pun badan pun sejuk. Apa ya cuaca panas badan pun sejuk. Kalau mau tidur tariklah gebar. Tariklah selimut. Salah. Cuaca panas badan pun sejuk. Kalau nak tidur tariklah kain.
0: Terus.
4: Saya tak mungkin tak sampai nak sejuk. Tak ada lah. Udahlah tak usah lanjutkan.
0: Cari yang lain ke ujung ni.
4: Dah. Udahlah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, makasih. Saya bacakan pantun yang di WhatsApp dulu ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Bang Ibing, ya. Hari Selasa pergi ke Sungai Pandan. Narik raket sampai ke Sungai Melati. Emang dah kuasa saya nak mandang. Takut lengket di dalam hati, kata dia. Kata, siapa ni? Tak bernama ni ha? Pantun Bang Ibing. Oh, Bang Hendra ni mempawa. Takut lengket dalam hati, kata dia. Yelah. Dah, assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roti kibing. Roti kibing di hari raya belinya banyak. Rencana mau nembak tapi belum beli peluru. Kepada Bang Ibing saya mau bertanya, kemana mbak yang bersuara merdu sesejuk salju yang bikin hati tak tentu rudu? Ha, kaulah. Ha, tu dia, kata dia. Bang Udin Tanjung Raya cari suara ini. Suara siapa tadi tu? Kak Tini ya. Ha, tu dia, kata dia. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut apa Pak jadi acara dangdut? Bukan ya. Ini cakap pantun bukan cakap dangdut. Lanjut kita, halo, bijak berpantun siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun Bang Ibe.
0: Pantun dengan santun.
5: Dengan Anista Diuka.
0: Anista Diuka.
5: Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pantun ya.
0: Apa pantun hasil?
5: Bunga setangkai harum baunya. Kembang merkah jangan disentuh.
0: Lalu?
5: Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Allah berkatuh.
5: Ya, pantun Bang Ibe.
0: Pantun yang lucu-lucu nih, sila.
5: Orang sesak pergi ke Bali. Membawa pelita semuanya. Berbisik. Berbisik bedak denganlah tuli. Tertawa si buta melihatnya. Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
5: Jalan-jalan ke rawa-rawa. Kita sampai duduk ke pohon. Pelam gelik hati menahan tawa. Melihat kata semakin dalam. Satu lagi Bang Ibe.
0: Boleh.
5: Limau purut di tepi rawa. Buah kelanting. Belum masak. Sakit perut sebabnya tertawa.
0: Ngapa?
5: Melihat kucing duduk berlainan.
0: Ngapa pula kucing tu?
5: Tak tahulah. Ya, namanya pantun Bang Ibing.
0: Okey.
5: Buat semua pendengar, buat Bang Ibing makasih.
0: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke penelpon berikutnya, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
4: Isa.
0: Pak Muhammad Isa. Dia no. Di mana tu?
4: Di Mega Timur.
0: Mega Timur. Ya, apa khabar kita ni? Silalah pantunnya.
4: Alhamdulillah. Apa yang tadi tu bawa masuk lama dia tak masuk dulu.
0: Itulah. Dia gitu bang, pandai membara. ke mana-mana.
4: Jangan-jangan dia ajak yang jauh.

0: Pas saya gunakan sekop. Boleh pula menceduk beras. Saya rasa 100 hari tak adalah cukup. Habis yang lebih senang bawa dia ke toko emas.
1: Ke sungai raya jalan sendiri. Kuda hendak dibungkus.
0: Lalu?
1: Saya tidur bangun berdiri.
0: Kenapa pula?
1: Ada kodok bersilat dengan tikus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantun jenaka, sila. Makasih Pak Muhammad Isa di Mega Timur. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Santun Aibin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kesong raya bila obeng. Kesong talu batu. Bantun ini untuk mengibeng. Semoga mengibeng sihat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih untuk Pak Mu.
2: Satu-satu gini.
0: Apa tu? Tinggi-tinggi pokok kelapa jatuh ke tanah menimpat tenda. Kalau sampai pantunnya lupa, terpaksa Pak Mok saya denda. Ingatkanlah Kak Aura.
2: Jenakan ya Ubin ni.
0: Macam mana?
2: Dah lupa Ubin nanti. Assalamualaikum Ubin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur lupa apa tak mampu ni. Kak Aura, ingatkanlah Pak Mok tu Kak Aura ya. Okey. Makasih untuk Kak Aura sama Pak Mok tadi dia di Simpang Banjar. Lanjut kita, ada siapa berikutnya? 0516715571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, bijak berpantun.
3: Halo, Bang Ibeng, masuk lagi.
0: Oh, masuk lagi boleh.
3: Pantun lama tak apalah ya.
0: Pantun lama macam mana tu?
3: Pisang rebus di dalam panci. Panci sumbing jangan di jerang.
0: Terus?
3: Semenjak tikus naik haji. Banyak kucing yang sembahyang. Satu dek Bang Ibeng.
0: Boleh.
3: Meja hitam gantunglah dasi. Baru dipinjam dipakai pesta.
0: Terus?
3: Ketika ayam jadi polisi. Musang di hutan. Masuk penjara.
0: Itulah dia.
3: Dek Bang Ibeng.
0: Iya.
3: Pohon buah manggis banyak patah buahnya. Kulihat nyambar di pagi hari.
0: Terus?
3: Tikus menangis di tengah sawah.
0: Apa pula?
3: Lihat ular terbang tinggi.
0: Alah, ya pandai pak dia terbang.
3: Terbanglah ular. Jadi makasih Bang Ibeng.
0: Sama-sama.
3: Mohon maaf nih kalau salah pantun.
0: Betul.
3: Kita pun mau belajar kan.
0: Iya.
3: Kasih.
0: Sama-sama.
3: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista yang ada di UK ya, ujung-ujung ya. Lanjut kita, halo, bijak berpantun, siapa di mana? Pantun dengan santun. Baru ingat. Boleh lanjut.
2: Kesok raya pergilah mancing. Yang lupa bawa rokok.
0: Lalu?
2: Saya ada punya kucing. Dia takut dengan ayam berkokok.
0: Ngapa pula tu siapa?
2: Berlari tu, Beng. Malulah kucing tadi kan.
0: Lanjut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mo. Lanjut kita, berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
4: Halo Boyka, halo.
0: Oh Bang Boyka, halo, bijak berpantun.
4: Bijak berpantun dengan santun. Bang Boyka mencari berkah.
0: Amin ya rabbal alamin. Sila. Apa pantun kita? Lama tak timbul orang ni.
4: Adik ni saya tiap malam ni nguping ya.
0: Ke orang ni rindu dengar suara Bang Boyka tu.
4: Takkan tak ada. 2-3 malam

0: ni saya udara.
1: Ya ke? Lanjut.
0: Okey. Ada tikus berlari-lari. Berlari-lari dikejar oleh kucing.
1: Terus?
0: Sedangkan bagus. Ada maklong lagi menari-nari.
1: Kenapa pula?
0: Berarti dia lagi mancing-mancing.
1: Oh, mancing-mancing. Sahilah mancing air keruh tu.
0: Ada hujan. Tak datang-datang. Banyak dipanggil oleh orang-orang. Orang tu manggil tu salah panggil kali. Oh, manggil tu dengan doa.
1: Oh, manggil aku dengan doa. Betul juga.
0: Manggil-manggil ya mana pula.
2: Itulah.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Asik.
0: Lama tak jumpa, rindu sekali. Siapa lah yang rindu dia?
1: Siapa tu? Hai. Ada lagi? Ada lagi?
0: Ada dulu, nanti lagi putar lagi lah.
1: Okey, siap.
0: Okey lah gitu. Salam ya semua pemantun.
1: Ya.
0: Dadah.
1: Dadah. Terima kasih untuk Bang Boyka di Turki. Apa nama itu? Turun tol belok kiri. Okey, lanjut kita ke pemantun berikutnya. 056-157-1571. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
3: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Masuk agik gas. Langsung.
3: Kami mau balas pantun Pak Udin ya, Bang.
1: Balas pantun Pak Udin macam mana tu?
3: Bang Au bisa mati karena makan siput dua kali baru dia muntah. Tangan tertilir dengan kecapean bisa berubah. Kalau kita mengagumi suara dan kelembutan hati itu adalah ibadah. Yang terukir dalam pengucapan membawa berkah.
1: Amin.
3: Pagi hujan berteduh lagi kita nekat malu bertanya. Udahlah hujan kita datang lelah kaki semua kemana. Tapi janganlah jatuh hati tak kuat aku menyanggah. Ku hanyalah insan biasa yang murah senyum kepada sesama. Itu dulu ya Bang Ewe.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini. Lanjut ke berikutnya. Halo, ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Berpantun dengan santun Bang Ibing. Pantun buat manjang kata dia. Dari siapa ni? Dari Ano. Dari siapa? Bang Jafar di Tanjung Raya. Bunyinya begini ya, pantun dari Bang Jafar. Ambil galah nak jolok mengkudu, daunnya pula berbuah lebat. Jikalau hati manjang terasa rindu, katanya bumbung rumahnya sebagai obat. Betul lah dah tu. Kau kata ibarat kita orang duduk tu, tengok bumbung rumah pun hati dah senang. Kerana saking rindunya tu, jangan belum kan tengok orangnya, tengok bumbung lah. Dah rasa. Halo, bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun. Pantun jenaka ya.
1: Okey, sila gas.
4: Sayur bayam dicampur terasi. Kucing belang pandailah nangkap.
1: Lalu?
4: Semenjak ayam jadi polisi. Banyak elang yang tertangkap.
1: Sihan elang.
4: Balik kan? Setelah dendam. Dia.
1: Lalu? Ada lagi?
4: Untuk Panji comeback pula ni.
1: Untuk Bang Panji comeback. Nak dengar ni Bang Panji. Apa tu?
4: Buah kubek dibuat air merjan. Di dalam keranjang ada cabai rawit.
1: Terus?
4: Kalau Bang Kumbek minta hujan. Kalau Manjang nak minta hujan duit.
1: Minta hujan duit. Semangat.
4: Terima kasih sayang ya.
1: Ya, sama-sama, makasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti di Olak-Olak Kubu. Mana lagi masih ada waktu kita ni sampai dengan jam 21 waktu Indonesia. Baik, silakan. Aha, halo, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
5: Buah pepaya masaknya mengkal.
1: Aha, buat.
5: Anaklah nyamuk terbang ke bawah.
1: Lalu?
5: Bang Muhammad Isa ketawa terpingkal-pingkal. Aha. Menengok Pak Muk makai sendal lain sebelah. Boleh gitu Pak Isa.
1: Apa pula ni?
5: Tak usah ketawa kan Pak Muk makai sendal sebelah.
1: Eh betul lah kata Pak Muhammad Isa ni. Dia pergi nyusor kata dia. Jangan-jangan jangan-jangan pergi nyusor kata dia.
5: Tidur di atas kasur. Turun ke tanah memakai sendal.
1: Lalu?
5: Apa ya? Memang sempat gak saya pergi nyosok. Kerana dia ada ngirimkan modal.
1: Oh, mantap, sedap. Gila lagi.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jek. Kita si amin kan ya. Ya, apapun yang terbaik tu. Yang dah. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
6: Pantun dengan santun, Bang.
1: Pantun dengan santun.
6: Dengan Bang Wadi lagi, Rengas Kepua.
1: Bang Wadi, gas.
6: Satu pantun lagi ni, Bang, ya.
1: Boleh.
6: Pantunnya begini, Bang.
1: Macam mana tu?
6: Membeli jeruk purut di Kota Mempawa.
1: Jauh pula tu.
6: Jauh.
1: Terus?
6: Membeli sebelah di tempat. Sakit perut menahan ketawa.
1: Apa pula?
6: Mendengar cicak sedang karaoke.
1: Cicak saya lah, cicak rumah Bang Wardi. Terima kasih dengar Bang Wardi berkaraoke.
6: Karaoke kat dia kan.
1: Okey kat dia.
6: Tahu lah bangi
1: banyak. Itulah, ada gi.
6: Itu yang kali bang ya.
1: Yelah kalau gitu.
6: Bangi terima kasih bang.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Halo, bijak bawa pantun siapa di mana?
7: Pantun dengan santun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa tu?
7: Kursen raya belilah kangkung. Hingga sementara belilah dandang.
1: Lalu?
7: Kau rumah saya tidur suka melengkung. Kau pati-pati macam udang.
1: Sian ni.
7: Sejuk lebih.
1: Sejuk. Pandai-pandai lah. Ini dah kau dah.
7: Mengkong dia kesimu lah lebih. Dia dulu sekian tengok.
1: Iya ke?
7: Dah lebih.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari libur pergi Pontianak. Sarang kelulut berisi madu. Kemana kakak suka ketawa macam kuntilanak yang punya suara merdu? Sahilah anak tu ditunggu tu. Belum sempat masuk nampak dia tu. Salam buat para mantun, terutama buat putera Antos. Dari siapa ni? Mana dia tengok? Dari siapa? Belum bernama nampak ni. Kasihlah lo nama. Biar kawan-kawan kita tu kenal ya. Oh, Bang Aditya. Siap, makasih untuk Bang Aditya. Ya, mantap pantunnya ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi 0561571571. Halo, bijak berpantun.
8: Pantun dengan santun, Bang Ibing.
1: Pantun dengan masuk santun. Lagi, boleh. Langsung, gas.
8: Entar, Bang Ibing.
1: Burung
8: dara burung merpati. Hinggap di rumpun padang. Datar.
1: Terus?
8: Kalau berjumpa sejantung hati.
1: Minum
8: racun jadi penawar.
1: Betul-betul sikit. Baik-baik. Selap.
8: Tak tahulah memantun ke Bang Ibing.
1: Iya ke?
8: Satu lagi.
1: Boleh.
8: Kelapa muda, gugurlah muda. Kelapa dikupas, tuan putri.
1: Lalu?
8: Setelah muka berjumpa muka. Barulah puas di dalam hati.
1: Betul, nah,
8: itu
1: ya,
8: Bang Ibing ya.
1: Okey, yuk.
8: mohon maaf kalau salah-salah.
1: Siap.
8: Terima kasih.
1: Sama-sama.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo. Halo, halo. Ah, mungkin bisa dicoba lagi sinyal mungkin ya. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Ah. Turun ke bawah memetik kangkung.
1: Eh, sedap apa?
5: Turun ke bawah memetik kangkung. Di depan muara banyaklah nyamuk.
1: Terus?
5: Apa sebab orang suka tidak melengkung?
1: Kenapa pula?
5: Kena dia tak kuasa dengan bakmu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Abang, lanjut lagi. Masih bolehlah sikit. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Ah, sila.
9: Dengan siapa ya?
1: Siapa?
9: Bang Kombet di Baghdad.
1: Bang Kombet di Baghdad, apa khabar?
9: Apa khabar? Alhamdulillah baik ya. Dah agak mulai sejuk dah sini.
1: Iya ke? Mulai melengkung macam udang dah tu, ya nak?
9: Macam udang kena kabus. Ini pantun untuk kita berdua ni.
1: Untuk kita berdua? Apa bunyinya tu?
9: Gini tu bunyinya.
1: Macam mana tu?
9: Macam mana ya? Lupa-lupa dah. Jadi lah dah. Makan siri kaya, duduk bertapuk. Makanlah kibing di dalam hutan.
1: Terus? Kalau terputus Bang Panji Kombet ya. Aduh sayang, enggak Bang Panji. Bilang Bu Abang, habislah waktu kita. Makasih untuk Belonggok lah untuk semuanya yang udah sempat masuk. Yang belum sempat bergabung, yang mudah-mudahan lain kesempatan ya bisa turut bersama kita di Bijak Berpantun yang selalu kita hadirkan setiap malam. Baiklah. Tak bisa masuk Cece ni, kata Cece. Hati-hati. Cece Bang Adit Tiae, kata Kak Cece. Aduh, Cece ya. Banyak ni yang tak bisa masuk ni ya. Kalau tak bisa masuk mungkin telefon penuh ya. Mungkin bisa kirimkan ya chat ya. Kirimkan pesan tek ya di pantunnya, di pesannya. Jadi bisa kita bacakan. Maklum, biasanya kalau ramai itu memang berebut-rebut ya. Baiklah, anu apa tu hambuk kam apa nampak. Entah sabar ya mokam, besoklah baru dapat masuk mokam ya. Habis dah waktu kita dah. Baiklah, Bu Abang, enak sungguh buah kuni. Kuni dimakan campur mempelam. Habis sudah bijak berpantun malam hari ini. Kita lanjutkan di besok malam. Terima kasih Belonggo untuk semuanya, Bu Abang. Kita akhiri bijak berpantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Gampang-gampang gak Parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Parit kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai. Hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Anong nambah keropok tinggi agi ih.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya kak boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Jumpa lagi kita di Pro 4 RRI Pontianak seperti biasa. Di jam 22 ya sampai 23 kita sama-sama di acara Berkisah nih Mbak Abang ya. Program acara yang mengetengahkan cerita-cerita ya yang tentunya merupakan karya-karya dari Mbok Abang semua yang mampir ke studio Pro 4 dan akan dibacakan oleh Mbok Nani. Malam hari ini seperti biasa Mbok Nani akan membacakan dua cerita ya, dua kisah nih Mbok Abang ya. Dimana kisah-kisah ini kita harapkan bisa menghibur Mbok Abang semua di suasana malam ya, di suasana istirahat Mbok Abang, ataupun mungkin di sela-sela kegiatan Mbok Abang yang masih berlangsung di malam hari ini. Karena suasana malam ini bukan berarti kita semuanya lelap ya Mbok Abang dalam peraduan kita, tapi masih ada saudara-saudara kita, Mbok Abang kita yang hari ini masih bekerja karena memang mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau bahkan mungkin memang jam-jam kerjanya di jam-jam segini. Semoga saja hadirnya acara Berkisah kita ini dapat menemani suasana kerja Mbok Abang di malam hari ini. Baik Mbok Abang, sebelum kita ketengahkan cerita kita atau kisah kita pada malam hari ini, Mbok Nani akan menghantarkan dulu lagu hiburan untuk Mbok Abang semua.

Baik Pak Abang, itu tadi lagu pembuka kita ya untuk malam hari ini. Dan untuk selanjutnya Mbak Nani akan bacakan cerita atau kisah kita yang berjudul Harmoni Langkah Kecil nih Mbak Abang ya. Seperti apa bah sebenarnya ceritanya tuh? Iya lah, kita simak sama-sama. Tapi sebelumnya Mbak Nani juga pengen mengunjungi dulu nih yang semalam tuh udah komen katanya ya, ada komen dah. Bilang, "Mbok, boleh enggak naskah kita dibacakan nanti?" Boleh, Mbok akan sangat senang sekali kalau ada Mbok Abang yang kirim-kirim naskah ke Perempat. Udah pasti kalau naskahnya masuk pasti akan Mbok Nan bacakan ya. Oke, kita akan langsung aja lanjut untuk membaca kisah kita yang pertama, Harmoni Langkah Kecil.

Langkah-langkah kecil itu kedengaran berirama di sepanjang koridor utama Sekolah Bangsa. Suara ketukan ganjil, gabungan sepatu kain, sama karet krak kayu perak. Di tengah riuhnya anak-anak yang berlarian mengejar bel masuk, Danu berjalan pelan-pelan. Kertas jadwal pelajaran di tangannya bergetar halus. Jujur, cowok 16 tahun itu lagi deg-degan setengah mati. Hari ini hari pertamanya masuk sekolah umum berbasis inklusi, setelah bertahun-tahun sekolah di tempatnya yang cukup terisolasi. Di depan kelas 10A, Bu Rini, guru bahasa Indonesia, menyambutnya ramah. Senyumnya hangat, tanpa kesan kasihan berlebihan yang biasa bikin Danu risih atau merasa aneh. Selamat pagi, Danu. Masuk. Meja kamu di barisan depan biar makin gampang aksesnya. Sapa Bu Rini ramah. Danu cuma mengangguk pelan sambil menunduk lihat ubin kelas. Begitu melangkah masuk, mendadak seisi kelas langsung memperhatikannya. Ada yang menatap penasaran, ada yang bingung, ada juga yang kelihatan canggung mau bersikap bagaimana. Ya, wajar sih. Buat sebagian besar anak kelas 10A, punya teman sekelas yang pakai krak seperti Danu itu pengalaman pertama buat mereka. Di sebelah meja kosong tempat Danu mau duduk, ada seorang cowok berseragam rapi yang langsung senyum lebar. Rian namanya. Rambutnya agak ikal dan gayanya santai. Halo, aku Rian. Krok kamu taruh di samping meja aku aja ya, biar gak menghalang jalan kawan-kawan. Kata Rian santai seolah-olah keberadaan krak itu hal biasa. Sikap Rian yang santai membuat rasa grogi Danu luntur. Tapi tantangan sebenarnya baru ada setelah beberapa minggu kemudian, waktu kelas mereka dapat tugas proyek berkelompok. Bu Rini membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk membuat proyek majalah dinding interaktif dan dokumenter pendek soal sejarah kota mereka. Danu masuk di kelompok 3 bersama Rian, Maya, anak cewek yang pintar dan teliti, Fikri, cowok yang super ambisius dan pengen semuanya sempurna. Waktu ngumpul pertama di perpustakaan, suasana mendadak kaku. Fikri yang dari tadi megang papan catatan, melihat ke arah Danu sambil mengerutkan dahi. Gini ya, kita kan akan sering nih turun ke lapangan. Harus naik tangga batu museum tua, nyusurin gang-gang kecil, terus wawancara warga. Kata Fikri blak-blakan. Danu, kamu kesulitan gak? Waktu kita ini mepet. Jujur sih, aku agak khawatir kerja tim kita akan jadi terkendala. Kalimat Fikri sebenarnya bukan karena dia jahat atau benci, tapi karena dia berpikir logis dan mau serba cepat. Tapi tetap saja, omongan yang terlalu jujur itu terasa sesak buat Danu. Maya di sebelah Fikri cuma mengangguk pelan, kelihatan setuju sama kekhawatiran Fikri, walaupun dia tidak ngomong secara langsung. Danu nunduk sambil meremas jemarinya yang mendadak dingin. Ia merasa jadi beban orang lain. Ketakutan lama yang dari dulu selalu muncul di kepalanya. Tapi Rian langsung menyela. Santai dulu kali, Fik. Bikin mading sama dokumenter kan bukan cuma soal siapa yang paling cepat lari atau naik turun tangga museum. Kita butuh konsep cerita, desain, ilustrasi, sama editor naskah yang rapi. Peran kita gak cuma diukur dari seberapa cepat kaki kita berjalan. Danu mengangkat kepalanya, melihat Rian yang ngasih isyarat mendukung. Dari situ, Danu memberanikan diri untuk ngomong. Soal naik tangga museum, itu emang benar. Aku gak bisa cepat. Ujar Danu pelan tapi mantap. Tapi, pamanku itu arsiparis di perpustakaan daerah. Aku punya akses penuh ke arsip digital foto-foto lama sama dokumen sejarah kota ini. Selain itu, aku juga bisa bikin ilustrasi digital sama layout pakai tablet. Fikri melihat Danu agak lama, suasana hening sebentar sebelum akhirnya Fikri menghela napas panjang. Ya udah, oke.
Kalau gitu, coba kamu tunjukkan ke kita semua sketsa awal sama bahan arsip yang kamu punya. Hari-hari berikutnya malah jadi momen yang seru untuk kelompok 3. Mereka belajar untuk saling melengkapi, bukan membahas kekurangan masing-masing. Waktu kelompok lain sibuk bolak-balik lokasi wawancara di luar, Danu dengan tenang mengolah data dan menyusun narasi sejarah dari perpustakaan. Kerjaannya rapi dan cepat. Rian dan Fikri bagian ambil rekaman suara hasil wawancara. Terus Danu yang ngetik ulang transkripnya dan ubah jadi tulisan artikel yang asik dibaca. Maya yang tadinya ragu malah makin terperangah pas dia jemari Danu lihai menata desain mading digital di tabletnya. Kondisi fisik Danu bukan lagi dianggap beban, tapi justru bikin pembagian tugas tim mereka menjadi jauh lebih efektif dan masuk akal. Fikri dan Maya makin sadar satu hal, inklusi itu bukan cuma sekedar ngajak anak disabilitas duduk di kelas yang sama, tapi benaran mengasih ruang yang setara biar mereka juga bisa mengeluarin kelebihannya. Pas hari pameran karya tiba, mading interaktif kelompok 3 berdiri keren di aula. Tampilannya paling estetik, narasinya mendalam. Ada fitur QR code buatan Danu yang bikin juri-juri kagum. Kelompok 3 akhirnya dapat penghargaan karya terbaik. Tapi yang paling berharga bukan cuma piala dan nilai A, melainkan pertemanan mereka yang makin solid. Saat bel berbunyi, Danu tidak lagi sendirian di belakang sambil canggung. Sekarang di sebelahnya ada Rian dan Fikri yang sengaja menyesuaikan tempo jalannya sambil ngobrol rencana nongkrong. Bunyi krak kayu itu masih sama, tapi kali ini ketukannya kedengaran seirama sama langkah kaki teman-temannya. Sebuah harmoni simpel tentang pertemanan yang saling melengkapi. Tidak disangka, keberhasilan proyek mading itu ternyata membawa perubahan besar di sekolah bangsa. Fikri yang terpilih menjadi pengurus OSIS mulai sadar kalau bangunan sekolah mereka sebenarnya banyak yang belum ramah buat anak berkebutuhan khusus. Dia melihat sendiri bagaimana Danu harus berputar jauh lewat lapangan rumput hanya untuk menuju ke lab komputer. Gara-gara jalan utama tangganya tinggi tanpa bidang miring. Nu, minggu depan ada rapat terbuka OSIS tuh sama kepala sekolah untuk bahas anggaran fasilitas tahun depan. Kata Fikri saat mereka lagi di kantin. Aku mau kamu ikut datang ya dan ngomong langsung di depan kepala sekolah. Danu yang lagi mengunyah roti terkejut. Nah, aku ngomong di depan kepala sekolah sama guru-guru. Tapi Fik, aku kan anak baru. Mana bisa ngomong di depan umum? Bukan pidato formal kok, Nu. Cuma menyampaikan fakta saja. Selamanya sambil menaruh botol minuman di meja. Kalau kita yang mengusulkan pembuatan ram atau pegangan tangan, mereka mungkin ngira kita cuma usulan biasa. Tapi kalau kamu yang ngomong, sebagai penggunanya, mereka akan paham kalau itu tuh kebutuhan dasar, bukan fasilitas mewah. Rian mengangguk setuju. Tenang saja, Nu. Kita semua ini ada di belakang kamu. Sekolah ini namanya sekolah bangsa. Tapi masa iya disebut sekolah buat semua orang kalau teman kita sendiri kesusahan cuma mau ke perpustakaan atau lab? Malam sebelum rapat, Danu sempat tidak bisa tidur nyenyak. Dia duduk di meja belajar sambil melihat bayangannya di jendela. Berada di kondisi ini bertahun-tahun membuat dia terbiasa untuk tidak banyak menuntut dan nerima saja fasilitas yang tidak ramah untuknya. Tapi dukungan dari Rian, Fikri, dan Maya membuat keberanian baru muncul di dadanya. Dia juga punya hak yang sama untuk merasa nyaman dan mandiri di sekolahnya sendiri. Hari rapat pun tiba. Aula serbaguna ramai diisi jajaran guru, pengurus komite, dan anak-anak OSIS. Pak Haryo, kepala sekolah, memimpin rapat evaluasi sarana-prasarana. Saat sesi masukan dari murid dibuka, Fikri berdiri, terus melambaikan tangan ke Danu. Tangan Danu agak gemetar saat memegang mikrofon. Semua mata tertuju kepadanya.
Danu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu mulai bicara. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Suara Danu terdengar jelas. Nama saya Danu dari kelas 10A. Saya berdiri atau lebih tepatnya duduk di sini hari ini bukan untuk meminta dikasihani atau dapat perlakuan istimewa. Suasana aula mendadak hening. Pak Haryo menunduk, menaruh pulpennya, dia fokus melihat Danu. Saya senang sekali sekolah di sini. Untuk pertama kalinya saya ngerasa diterima sama teman-teman tanpa dipandang sebelah mata. Lanjut Danu sambil melirik Rian, Fikri dan Maya yang mendukungnya dari belakang. Bagi saya, inklusi itu tidak cuma berhenti di senyuman dan sikap ramah di kelas. Inklusi yang sebenarnya adalah kalau lingkungan fisik sekolah juga memberi kesempatan yang sama pada kita semua untuk bergerak mandiri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. Danu lalu menyambungkan tabletnya ke proyektor aula. Di layar besar muncul peta analisis simpel buatan timnya. Pemetaan titik-titik lokasi sekolah yang susah diakses, lengkap dengan ide rancangan jalur miring atau RAM yang hemat biaya. Kalau sekolah bikin jalur miring, itu bukan cuma berguna buat saya yang pakai krak, tambah Danu sambil tersenyum tipis. Ibu kantin yang dorong gerobak makanan, guru yang bawa tumpukan buku berat pakai troli, atau teman-teman yang lagi cedera pas olahraga juga akan terbantu. Aksibilitas itu gunanya buat semua orang, bukan cuma buat saya. Saat Danu selesai bicara, aula sempat hening beberapa detik. Setelah itu, Pak Haryo paling dulu berdiri sambil bertepuk tangan, disusul tepuk tangan meriah dari para guru dan teman-teman yang hadir. Pak Kepala Sekolah mengangguk bangga, menyadari kalau apa yang disampaikan Danu itu poin penting yang sama sekali saat ini terlewatkan. 3 bulan kemudian, wajah sekolah bangsa telah berubah. Tangga-tangga utama kini dilengkapi jalur miring semen yang halus. Pegangan besi juga sudah terpasang rapi di sepanjang koridor lab dan perpustakaan. Danu sekarang bisa berjalan kemana-mana dengan mandiri tanpa perlu memutar jauh atau meminta tolong orang lain. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Danu, Rian, dan Fikri serta Maya duduk santai di pinggir lapangan sehabis latihan acara sekolah. Mereka tertawa, berbincang tentang hal-hal random khas remaja. Danu melihat kerak kayunya yang disandarkan di sebelah tempat duduknya. Kerak itu sekarang bukan lagi simbol keterbatasan, tapi jembatan yang sudah membawa dia ketemu sahabat-sahabat sejati dan bikin lingkungannya jadi tempat yang lebih baik buat siapa saja. Di bawah langit sore itu, Danu sadar satu hal. Inklusi itu sebenarnya sederhana. Semua dimulai dari mau saling mendengar, saling membuka ruang, dan paham kalau di balik setiap perbedaan selalu ada hal indah yang bisa diciptakan.

Bu Abang, itu tadi sebuah kisah ya, harmoni langkah kecil yang mengisahkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara kita dan juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ya, Bu Abang ya. Kita ini sama ya, jadi tentunya kita harus memberikan perlakuan yang samalah kepada mereka. Bukan mengasihani ya, tapi memberikan perlakuan yang sama karena mereka juga mempunyai hak yang sama seperti kita.

Ya, Mbak Abang, kita akan langkah lagi ya ke kisah kita yang berikutnya. Ya, saya kembali lagi nih menyapa dulu nih ya, menyapa Mbok Abang kita yang mungkin saja baru bergabung di acara ini. Selamat bergabung, selamat menikmati ya. Karena mungkin tadi katanya dari mana gitu ya, baru nyampe rumah nih, baru sempat buka gitu kan. Iyalah, enggak apa-apa ya. Kemudian juga yang lagi di jalan, yang mungkin lagi mendengarkan ini di mobil ya. Ah, silakan untuk bisa mendengarkan acara ini di mobil, tapi tetap harus hati-hati ya Mbok Abang ya. Ah, jangan sampai nanti keasikan mendengarkan ada pula hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi tetap menjaga kehati-hatian Mbok Abang semua selama di jalan ya. Apalagi kita nih udah mulai ramai nih jalan Pontianak nih Mbok Abang ya. Walaupun malam, makin malam itulah makin kita kadang-kadang merasa jalan tuh lengang, kita ngebut segala macam kan. Tidak memperhitungkan orang yang keluar dari gang atau seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung aja Mbok Abang ya, lanjut lagi kita di kisah kita yang berikutnya. Judulnya nih apa ya? Judulnya Kemudi di Tangan Sekar.

Aroma oli mesin bercampur debu jalanan dan asap knalpot menyengat hidung, tak kala matahari baru saja terbit di atas dermaga. Suara deru mesin diesel kapal-kapal kayu dan truk pengangkat hasil bumi bersaut-sautan menciptakan simfoni riuh setiap pagi. Di tengah hiruk-pikuk kaum pria bertubuh kekar yang lalu-lalang memikul karung dan mengurus pengiriman barang, Sekar berdiri tegap dengan lembaran kertas evaluasi kerja di genggamannya. Perempuan berusia 32 tahun itu adalah lulusan sarjana teknik industri yang memilih kembali ke desa kelahirannya dengan satu tekad, memodernisasi tata kelola transportasi darat dan laut di koperasi desa yang selama bertahun-tahun dikelola secara konvensional dan penuh ketimpangan. Namun, langkah Sekar di koperasi tersebut sama sekali tidak pernah berjalan mulus. Sejak hari pertama, ia diangkat menjadi manajer operasional, sebuah posisi strategis yang untuk pertama kalinya dijabat oleh seorang wanita dalam sejarah desa. Ombak penolakan terus berhembus tajam, terutama dari jajaran pimpinan senior dan para pengemudi armada. Urusan logistik mesin dan kemudi armada itu urusan otot dan ketegasan di lapangan, Sekar, bukan urusan rumus kertas dan teori kampus perempuan. Cetus Pak Surya, ketua koperasi veteran yang bertubuh tinggi besar, dengan nada meremehkan saat rapat koordinasi pagi. Sejak dulu, urusan keputusan kapal jalan atau tidak, siapa manajer yang berhak mengatur rute, itu ranah laki-laki. Perempuan lebih cocok di bagian administrasi keuangan atau ngurus konsumsi acara. Beberapa staf pria di ruang rapat tertawa kecil, mengangguk menyetujui ucapan Pak Surya. Di pojok ruangan, Bayu, rekan sejawat Sekar yang memegang posisi supervisor lapangan, hanya dia menunduk, tidak berani menyela wewenang sang ketua, meskipun ia tahu betul bahwa sistem kerja lama yang kaku justru seringkali memicu kerugian keuangan dan kecelakaan kerja akibat manajemen rute yang asal-asalan. Sekar menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Pak Surya tanpa getar sedikit pun. Pak Surya, pengerustamaan gender di koperasi ini bukan soal merebut posisi laki-laki atau membenturkan kemampuan fisik. Ini tentang memberikan kesempatan yang setara berdasarkan kompetensi, sistem kerja yang adil, dan akses yang terbuka bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkontribusi secara maksimal demi kemajuan desa kita, Pak. Ah, teori. Kita lihat saja berapa lama kamu bertahan di lapangan. Tungkas Pak Surya dingin sambil menggebrak meja dan membubarkan rapat secara sepihak. Puncak konflik dan ujian dramatis bagi kepemimpinan tiba di penghujung bulan November. Musim pancaroba datang menghantam. Badai lokal seringkali datang mendadak, membuat gelombang laut meninggi, jalur darat rawan longsor. Di saat bersamaan, koperasi mendapatkan kontrak kerja sama vital dari sebuah perusahaan eksportir komoditas pertanian daerah yang mewajibkan pengiriman 50 ton hasil panen segar tepat waktu ke pelabuhan utama kota sebelum kapal kargo internasional berlabuh dalam waktu 3 hari. Kegagalan memenuhi tenggat waktu tidak hanya berarti denda finansial yang dapat memburutkan koperasi menuju kebangkrutan, tapi juga memutuskan mata pencarian ratusan petani kecil di desa yang menggantungkan hidup pada penjualan panen tersebut. Dalam situasi krisis itu, Pak Surya justru mengambil keputusan sepihak yang sangat berisiko. Tanpa memperhitungkan analisis cuaca terkini dari Badan Meteorologi dan peta risiko jalur darat, ia memerintahkan seluruh armada truk dan kapal untuk berangkat sekaligus, menerobos jalur utama yang rentan bahaya. Kita tidak punya waktu untuk berteori. Kirim semua armada sekarang juga melalui jalur biasa. Laki-laki sejati tidak takut hujan dan ombak. Seru Pak Surya dengan penuh emosi di hadapan para sopir dan nakoda yang tampak ragu-ragu. Sekar melangkah maju menutupi jalan Pak Surya. Tunggu Pak, itu keputusan yang sangat berbahaya dan tidak rasional. Berdasarkan data pemantauan cuaca, waktu nyata dan laporan lalu lintas darat, jam ini jalur utama perbukitan baru saja mengalami tanah longsor skala sedang dan memutus akses.
Sementara itu, gelombang di Selat Utara mencapai tinggi 3 meter, Pak. Jika memaksa berangkat lewat jalur tua itu, kita akan kehilangan seluruh armada dan membahayakan nyawa para pekerja. Jangan mengajari saya mengatur lapangan, Sekar. Kau cuma takut karena kau seorang perempuan. Bentak Pak Surya tajam memotong perdebatan di hadapan puluhan pekerja yang kebingungan. Ini bukan soal ketakutan atau gender, Pak. Ini soal keselamatan jiwa dan efisiensi logistik berbasis data. Balas Sekar dengan suara lantang dan tegas yang membuat seluruh area dermaga seketika menjadi hening. Saya telah menyusun rencana logistik alternatif inklusif. Kita bagi armada menjadi dua sistem integrasi. Rute darat dialihkan melintasi jalur lingkar selatan yang konstruksinya lebih aman dan sudah terbebas dari longsor. Sedangkan pengiriman laut dialihkan melalui selat dalam yang terlindung dari angin badai. Saya juga telah mengkoordinasikan tim evakuasi darat serta melibatkan kelompok perempuan tani lokal untuk mengelola pengemasan ulang kedap air agar barang tidak rusak selama transit. Para pengemudi dan nahkoda saling berpandangan. Mereka melihat ketenangan, kesiapan data, dan kejelasan strategi dalam penyampaian Sekar. Sebaliknya, pendekatan emosional dan kaku dari Pak Surya justru membayangi mereka dengan ketakutan akan bahaya maut dan kerugian total. Bayu menyela, rencana alternatif ini jauh lebih terukur dan menyelamatkan panen warga. Kami percaya pada rencana Sekar. Melihat dukungan para pengemudi yang mulai beralih pada Sekar, Pak Surya mengepalkan tangan dengan wajah merah padam. Baik, jika rencana perempuan ini gagal dan barang terlambat, kau orang pertama yang harus bertanggung jawab dan angkat kaki dari koperasi ini, Sekar. Selama 40 jam berikutnya, dermaga dan pos komando koperasi berubah menjadi arena pertarungan. Di bawah komando Sekar, sistem kerja fleksibel dan responsif diterapkan secara ketat. Sekar tidak hanya duduk di balik meja. Dengan mengenakan jas hujan tebal dan sepatu boot, ia memimpin langsung pemantauan pergerakan armada di pos komando darurat dari dini hari hingga malam. Prinsip pengarusutamaan gender yang diperjuangkan Sekar terbukti secara nyata dalam pembagian kerja yang adil dan efisien. Tidak ada lagi dominasi atau perlakuan diskriminatif berdasarkan stereotip gender. Para pekerja laki-laki dan perempuan berkolaborasi dengan peran dan setara sesuai keahliannya. Tim mekanik pria memastikan keandalan mesin, sementara tim manajemen data dan logistik yang dipimpin para staf perempuan mengontrol posisi GPS armada serta memperbaharui prediksi cuaca setiap jam. Kelompok perempuan desa yang biasanya hanya menjadi penonton pasif kini dilibatkan penuh dalam kontrol kualitas barang panen dan distribusi logistik pasokan untuk pengemudi. Drama menegangkan terjadi pada malam kedua ketika sebuah truk rute darat mengalami masalah teknis pada sistem pengereman di tengah hujan deras di jalur lingkar selatan. Kabar tersebut membuat situasi di pos komando sempat panik. Pak Surya yang memantau dari jauh tersenyum sinis, menganggap kegagalan Sekar tinggal menghitung waktu. Namun, bukannya panik, Sekar dengan tenang mengaktifkan protokol darurat yang telah disiapkannya sejak awal. Ia langsung menginstruksikan tim mekanik cadangan yang siaga di pos terdekat untuk meluncur dengan membawa suku cadang pengganti. Sementara rute pengiriman cadangan segera disesuaikan secara real time. Dalam waktu kurang dari 1 jam, masalah teknis dapat diatasi tanpa mengganggu jadwal keseluruhan. Tepat pada hari ketiga pukul 5 pagi, sinyal radio dari pelabuhan utama kota berbunyi. Di pos komando Koperasi Teluk Harapan, suara dari perwakilan perusahaan eksportir terdengar jelas dan gembira. Seluruh 50 ton komoditas pertanian telah tiba dengan selamat. Kondisi barang 100% sempurna tanpa kerusakan dan siap dimuat ke kapal kargo internasional. Kontrak kerjasama bernilai besar itu berhasil diselesaikan dengan sukses mutlak. Sorak-sorai kepuasan dan haru membahana di seluruh area dermaga desa Teluk Harapan. Para pengemudi, mekanik, petani, dan staf koperasi saling berpelukan meluapkan kegembiraan atas keberhasilan mereka. Pak Surya berdiri terpaku. Wajahnya yang biasa dipenuhi kesombongan kini dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam atas pandangan piciknya selama ini. Perlahan Pak Surya berjalan mendekati Sekar yang sedang merapikan peta logistik.
Di hadapan seluruh staf dan pekerja yang memadati ruangan, pria tua itu mengulurkan tangannya dengan tulus. "Sekar, saya harus mengakui bahwa saya sangat salah," kata Pak Surya dengan suara bergetar, meruntuhkan seluruh keangkuhannya. "Kepemimpinanmu, ketenanganmu di saat kritis, dan caramu merangkul semua orang tanpa memandang laki-laki atau perempuan telah menyelamatkan koperasi ini dari kehancuran. Kau membuktikan bahwa keahlian, kecerdasan, dan kepemimpinan tidak pernah memiliki jenis kelamin." Sekar tersenyum hangat dan menyambut uluran tangan Pak Surya dengan genggaman yang mantap. "Terima kasih Pak Surya, ini bukan kemenangan pribadi saya, melainkan kemenangan kita bersama. Ketika kita memberi ruang yang sama bagi semua orang untuk berkontribusi. Pengarusutamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, melainkan tentang bagaimana kita berjalan beriringan, saling melengkapi dan maju bersama demi kesejahteraan seluruh warga desa." Sejak hari bersejarah itu, tata kelola koperasi transportasi Bahari Teluk Harapan berubah secara mendasar. Kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan secara penuh ke dalam struktur organisasi dan perencanaan strategis desa. Pelatihan kepemimpinan dibuka seluas-luasnya bagi staf perempuan. Fasilitas kerja yang ramah gender juga dibangun, dan pengambilan keputusan selalu melibatkan perspektif yang inklusif. Pagi itu, saat matahari bersinar cerah keemasan di atas permukaan laut Teluk Harapan, Sekar berdiri di tepi dermaga. Di sampingnya Bayu dan para staf muda lainnya berbincang riang membahas rencana ekspansi jaringan logistik desa ke tingkat nasional. Roda kapal dan armada truk kembali bergerak maju, namun kemudi berada di tangan yang tepat. Tangan-tangan inklusif yang membawa kesetaraan, kemajuan, dan harapan baru bagi seluruh masyarakat.

0: Bo Abahan gitu tadi cerita kita yang kedua. Udah juga Bo Nan hadirkan ya untuk Bo Abang semua ya. Kisahnya adalah tentang kesetaraan gender Bo Abang. Jadi sekarang itu perempuan laki-laki itu semua sama ya Bo Abang ya. Punya kesempatan yang sama dalam kehidupan, pendidikan dan sebagainya. Ya Bo Abang ya, jadi tidak ada beda-beda yang katanya dulu tuh perempuan tuh di dapur ya lah. Tak usah nak sekolah tinggi-tinggi. Itu dulu Bo Abang. Ya, sekarang tidak ada lagi. Dah kita sama Bo Abang. Perempuan boleh jadi menteri. Perempuan boleh jadi presiden. Nah kan gitu ya Bo Abang ya. Sesuai dengan kemampuannya tentunya ya. Jadi untuk kaum perempuan, ayo kita kembangkan diri. Kita raih cita-cita kita setinggi-tingginya ya Bo Abang ya. Kita berusaha karena kita sekarang sama. Gitu. Okeylah Bo Abang ya. Itu tadi buah cerita kita malam hari ini udah hadir. Semoga dapat menghibur Bo Abang. Kemudian juga kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita tersebut ya Bo Abang ya. Bukan hanya sekedar cerita, tapi ada hikmah di dalamnya yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah saling menghargai satu sama lain. Baiklah Bo Abang. Sampai di sini dulu jumpa kita di Bekesah malam hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi lah ya pada Bekesah-Bekesah berikutnya. Mudah-mudahan akan selalu ditunggu nih sama Mbok Abang semua. Pendengar setia Pro 4 RRI Pontianak. Akhirnya saya Nani Saputra pamit undur. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali ini.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya.

0: Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik. Dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di dalam pondok sepi sekali, hanya cecak berbunyi-bunyi, tak ada gerak ambek peduli. Muda bertanya berulang kali, ada di sawot tanya dan peri, muda kesal menyiksa diri, menangis sam sedih muda jauh hari. Begini nasib seorang diri, isak tangis semakin menjadi. Setelah memikir asalnya diri, manusiakah atau

Wahai Tuanku, jangan menangis. Hamba pun juga seorang pengemis, meminta sekam segenggam habis. Diberi makan Tuan Nang Mukhlis.

lain ditakdir nasib diriku. Merasa hina, bercakap malu. Lanjut bertitah ikan menjelma. Setelah diam berapa lama, kalau berjodoh

Kalau bagian duduk perkara hamba nang hina sebatang kara.

tamit, tapi ingatan wahai manusia. Setelah purnama baru bersuah bebeda.

Jangan dicari, jangan diintip. Aku betapa ke alam gaib. Wadah ditodong.

Kalau bagian kita hampu teri, hamba patuhi semua peri. Apa

bulan tak nampak di alam nyata. Awan hitam menutup rata, bujang mengira purnama serta. Dibuka bujang wadahnya ikan, ingin menjemput putri pujaan. Namun beledek sahut sahutan, putri ikan pun gaib ke bulan.

Seorangan lagi muda besta bahari, melamun merana sepanjang hari. Apa dikata?

ketak ketek bengkarung kudong, panjang pendek cerita pun suntung.

0: وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Mbo Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Suara bagai

lemah lembut berbaur syahdu. Nada tersusun bagai dipandu. Suara bagai seorang gadis, kalau ang insan jangak dan manis. Muda terkenang batin menangis, menyimak tutur indah berbaris. Taburkan sekalian.

pendek cerita semua syarat udah dipersiap seberapa dapat.

dengan berserah kepada Tuhan. Sekam ditabur, napas ditahan, mata mencari di aik pusaran, di mana gerangan si manis ikan, di selak bako.

Ude tampan tundok tengada ikan nang janga pasrah berserah. Melihat ikan pasrahkan diri, tidak ambetah muda bestari. Dibawa ikan

biaran makan apa adanya. Sepinggat nasi lauk dah ada, terasa nikmatnya.

Konon ikan semakin jangan, kulit mulus, goreng pun ada,

berganti wadah si tempat mandi, kawah nang besak si tujuh kendi, sebuah hadiah orang berbudi kepada muda menanam budi. Di tempat nang besar semakin riang, ikan nang jangan bebas berenang, muda pun melihat semakin senang, menjadi bator berkasih sayang. Ikan merati petikan jadi jari, lalu mendekat muda bestari, diajak bermain.

Nasi dimakan, ikan baiduri. Belaukan udang selalu diberi. Modenan

Ikan nang janga tidak memilih nasi dan udang asalkan bersih. Enaknya makan sampai berbuih, sisiknya segar, tenaga pulih. Syadan cari

Di tengah malam muda terbangun, mau ke dapur menghidup unggun, menyambal udang dan ikan kemauan. Rempah dibuka dalam tas purun. Setelah membuka tempatnya udang, terkejut hati si anak bujang. Nasi dan lauk telah terhidang, sambal udang dan seluang sudah dipindang. Duduk bersila menghadap pinggan, ambil nasi siap dimakan, lauk dan sambal sungguh nyaman. Hati bertanya, siapa masakkan antara

antara jasad dengan jiwa, merasa sendiri mempunyai kerja. Dimakan disantap bertambah nyaman, terasa kenyang tinggalkan pinggan, ada biasa tinggah gerangan. Ini pun karena tak nyaman badan tidur.

badan segar ingatan kembali. Makan malam nyaman sekali. Tiba di pondok sebalik mandi, badan kotor dah bersih berseri, udah bersusun.

berbekal pancing menyongsong surut, bekal selipi ikan di perut. Untung ngam nasib muda jauh hari, sejak piara ikan misteri, rezeki murah mudah dicari, ikan dikibar tidak berlari. Setelah petang datang menjelang, nelayan muda lalui padang, membawa banyak ikan dan udang. Tiba di pondok hilangam terang, masuk ke pondok muda jauh hari, ditemukan ajik lau

Melihatnya teh apa yang ada, bukan mimpi, bukan mengada.

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live atau streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Playgo. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 22 September 2026. Melalui FM 94.3 MHz live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bu Abang di seluruh tanah air, dimanapun Bu Abang berada, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpai pertemuan kita kembali hari ini, tepatnya Selasa di 22 September 2026 di 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa kabar Pak Abang, sehat? Mudah-mudahan kembali bisa bangun pagi untuk mengais rezeki, kebutuhan-kebutuhan hari-hari. Sesungguhnya pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan, insyaallah. Mudah-mudahan ya Pak Abang ya, menjadi pembuka pintu rezeki, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang penuh kesabaran, kekuatan, senyum kegembiraan, kebaikan dan ya keberkahan selalu menyertai Mbak Abang ya. Karena rezeki yang terindah adalah bisa bangun pagi. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi nafas dan kesehatan. Semoga hari ini Allah permudah segala urusan Mbak Abang, berikan rezeki yang berlimpah-limpah untuk pribadi dan keluarga tentunya. Amin. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Saya Fitri Fabelena beserta tim pagi yang bertugas, ada Kak Eka kita di meja operator. Kita akan temani Mbak Abang dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan tim siar kami. Di antaranya kita akan awali dalam program Hikmah Pagi Agama Islam. InsyaAllah hari ini ada guru kita Ustaz Hamidur Rahman SPDI yang akan mengetengahkan kajian tentang siapa sebenarnya musuh terbesar kita. Selepas itu kita hadirkan syair syiar lewat lagu-lagu bertajuk Islami sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelahnya Bu Abang, kami akan hadirkan dengan musik informasi terkini dan juga nanti ada sesi interaktif untuk saling berpendapat lah ya, dengan mengetengahkan tema yang nanti sudah Mbak Fit siapkan. Baik, sementara demikian dari studio kita awali dulu pengajian Al-Quran Surah Ar-Rahman berikut ini. Setelah itu baru kita hadirkan Hikmah Pagi bersama guru kita Ustaz Habibur Rahman SPDI dari studio. Selamat mengikuti.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, pendengar setia RRI Perempat Pontianak, dalam program Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, nikmat taufik hidayah oleh Allah, nikmat iman dan nikmat umur tentunya. Yang mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita pergunakan dengan baik, dapat kita gunakan sebagai bekal kita atau sebagai modal kita untuk mempersiapkan sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya siapa musuh terbesar kita, mungkin kita akan menyebutkan nama seseorang, orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah menghina kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang iri kepada kita, atau orang yang menurut kita selalu menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Padahal ada sebuah nasihat yang sangat dalam, dikatakan a'da aduka nafsuka allati baina jambayk, musuhmu yang paling berbahaya adalah dirimu sendiri yang berada di antara kedua sisi dirimu. Kalimat ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk merenung, jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk mencari siapa yang disalahkan sampai kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita membuat hidup kita itu tidak tenang bukan karena terlalu banyak orang yang benci kepada kita. Sebenarnya yang membuat diri kita itu tidak tenang adalah karena hati kita yang terlalu banyak menyimpan kebencian kepada orang lain. Dan jangan-jangan yang membuat kita jauh dari Allah bukan karena ada orang yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah, tapi karena kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita yang terus membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan-jangan musuh yang paling sulit kita kalahkan bukan orang yang ada di luar sana, bukan orang lain, akan tetapi diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Saudara-saudaraku pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin kita bisa memenangkan perdebatan dengan orang lain, tapi belum tentu mampu memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan ego kita sendiri. Makanya kita sama-sama ketahui bagaimana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka pulang dari perang Badar mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Padahal kita ketahui bagaimana jumlah kaum muslimin dan orang-orang musyrik saat itu tidak sebanding. Jumlah kaum muslimin hanya 300-an orang, sementara orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menjadi lawan mereka saat itu 1000 lebih. Sehingga luar biasanya dengan pertolongan Allah mereka mendapatkan kemenangan dalam keadaan berpuasa padahal di bulan Ramadan. Nah, ketika mereka pulang, mereka mengatakan kepada Rasulullah, kita baru pulang dari jihad. Ya, jihad yang sangat besar karena menurut para sahabat ini jihad yang luar biasa. Dengan jumlah kita yang tidak banyak, persenjataan yang terbatas, apalagi kendaraan, dan musuhnya datang dengan jumlah pasukan yang besar, peralatan yang lengkap, ya, dengan semangat yang luar biasa, akan tetapi bisa dikalahkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Tapi lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Justru kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang besar? Menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Mungkin ketika kita berada di bulan Ramadan, saat kita berpuasa, kita mampu menahan lapar, menahan haus, ya. Tapi jarang orang yang mampu menahan amarahnya. Makanya puasa itu kan bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi juga kita diajak untuk melatih menahan emosi kita, menahan amarahnya kita, menahan lisannya kita, ya kan? Nah, itu juga berkaitan dengan hawa nafsu. Mungkin kita bisa menjaga penampilan agar terlihat baik di hadapan orang lain, tapi ketika kita dalam keadaan sendiri,
Apakah kita mampu menjaga diri kita sebagaimana yang kita tampakkan di hadapan orang lain dalam keadaan yang baik? Baik itu penampilannya, begitu juga akhlaknya dan perilakunya. Mungkin kita mampu menasihati orang. Ketika orang mendapatkan ujian, kita memberikan nasihat kepada mereka untuk sabar. Tapi coba lihat, ketika kita yang mendapatkan ujian dari Allah, apakah mampu kita menjaga hati kita, menundukkan hawa nafsu kita dengan mengatakan saya juga harus sabar sebagaimana saya menasihati orang? Tidak sedikit di antara kita yang ketika orang lain mendapatkan musibah, kita mengatakan sabar, ini ujian. Tapi begitu kita yang mendapatkan ujian, hati kita akan mengatakan, kenapa harus saya yang dapat ujian seperti ini? Kenapa saya yang harus dapat cobaan seperti ini? Kita sering begitu. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita akan menilai orang lain itu tidak baik, begini, begitu. Tapi ketika kesalahan itu ada pada diri kita, kita banyak punya alasan untuk membela diri. Melihat orang lain marah, kita mengatakan dia tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi ketika kita marah, kita tiba-tiba mengatakan, oh, saya punya alasan, saya marah itu begini, begitu. Jadi inilah sebenarnya bahaya yang ada pada diri kita itu sendiri. Jadi musuh kita itu bukan orang di luar sana, tapi diri kita sendiri, yang utamanya hawa nafsu kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu itu tidak mengajak kita melakukan dosa yang besar, tidak, biasanya dia tidak langsung, akan tetapi biasanya akan melalui perkara yang kelihatannya kecil, dosa yang ringan. Sekali-sekali tidak apa-apa, cuma nyoba aja, biasanya begitu. Atau kalau ada orang yang mengolok-olok kita, mengejek kita, balas saja perkataannya. Atau di grup WhatsApp biasanya ya, ada yang memancing-mancing. Hawa nafsu kita akan mengatakan balas. Ini kalau tidak dibalas nanti kamu akan terhina, begitu dan seterusnya. Atau kadang-kadang ketika kita merasa tidak dihargai orang, lalu kita mengatakan dalam hati kita, oh, kalau dia tidak bisa menghargai saya, jangan harap saya akan menghargai dia, begitu. Atau ketika terjadi argumen, perdebatan, selalu kadang-kadang di dalam hawa nafsu kita mengatakan jangan mau kalah. Atau ketika kita ada kesalahpahaman, hawa nafsu kita mengatakan tidak usah minta maaf, kamu kan tidak sepenuhnya salah. Kalau kamu ngalah nanti dianggap lemah, begini, begitu, macam-macam. Nah, kalimat-kalimat inilah yang seringkali membisikkan terlintas di dalam hati kita, hawa nafsu kita, untuk menjatuhkan diri kita. Nah, inilah sebenarnya musuh yang sebenarnya, musuh yang terberat, terbesar bagi diri kita. Para pendengar yang berkah Allah, ada orang yang berhasil mengalahkan banyak orang, tapi ketika dia mengalahkan dirinya sendiri, dia gagal. Baik, mungkin dia mampu punya dapat jabatan yang tinggi, tapi dia nggak mampu menahan dirinya untuk punya sifat sombong. Dia punya ilmu, tapi dia tidak bisa mengendalikan lisannya, memiliki kekuasaan, tapi tidak mampu mengendalikan amarahnya dan sebagainya. Padahal kemenangan yang hakiki itu bukanlah ketika kita berhasil membuat orang lain tunduk, tapi kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menundukkan hawa nafsu kita kepada perintah Allah. Makanya hari raya itu kan dikatakan hari kemenangan. Bukan, kalau ditanya kemenangan, menang lawan apa, musuhnya nggak ada. Jadi hari raya itu seringkali kita katakan hari kemenangan. Kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, melakukan perintah Allah, berpuasa sepanjang bulan Ramadan, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga lisan, menjaga pandangan, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengendalikan amarah. Ada seorang sahabat
meminta nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau katakan? La taghdab, jangan marah. Kalimat yang begitu singkat, tapi diulang-ulang. Ketika sahabat itu tanya lagi, ya Rasulullah, minta nasihat lagi, beliau mengatakan la taghdab, diulang-ulang. Ya. Ini kan sebenarnya kita harus timbul pertanyaan, kenapa kok ketika ada nasihat tersebut disampaikan oleh Rasulullah, kenapa nasihatnya begitu singkat? Beliau hanya mengatakan jangan marah. Ya mengapa? Karena ketika seseorang itu dikuasai oleh emosinya, marahnya, maka dia mampu mengendalikan, ya. Maaf. Jadi karena ketika marah itu sudah menguasai diri seseorang, ya akal sehat pun hilang. Ya. Tidak jarang kita lihat kan orang kalau sudah betul-betul marah, karena tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, kalah dia dengan musuh terbesar dalam dirinya itu. Ketika dia marah, meluapkan kemarahannya, kita lihat lisannya tidak lagi terkendali, tangannya menyakiti, entah menyakiti orang atau menyakiti dirinya sendiri. Keputusannya bisa jadi gegabah, hubungan keluarga rusak, hubungan suami istri tidak jarang keluar kalimat cerai dan sebagainya, padahal hanya karena tidak mampu menahan amarah, persaudaraan bisa putus dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya, sejauh mana kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, ya, musuh terbesar yang ada pada diri kita. Kita lihat, ya, apakah kita sudah mampu menundukkannya atau belum. Kalau kita mendapati diri kita mampu menundukkannya, mengalahkannya, maka bersyukurlah kepada Allah. Berarti kita sudah diberikan taufik hidayah oleh Allah, kemampuan untuk mengalahkan musuh terbesar, yaitu hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk membawa perubahan yang baik pada diri kita, khususnya dengan mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, mengalahkan egonya kita, mengalahkan kesombongannya kita, menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan kita sibuk dengan menilai orang lain, jangan kita sibuk dengan mencari-cari kekurangan orang lain, padahal ternyata kekurangan, ya, kesalahan itu banyak pada diri kita sendiri, dan itulah musuh yang harus kita kalahkan, diri kita sendiri. Dengarkan muka Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berharga pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, dan menjadi nasihat yang bermanfaat bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk dapat menjaga diri kita masing-masing dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dapat menundukkan hawa nafsu kita, dapat mengalahkan egonya kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, karena kemenangan di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Untuk segala yang berlalu dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk setiap yang datang dan pergi menguji keikhlasan. Untuk segala hal yang terlewati yang menguras hati juga kesabaran. Untuk setiap letih dan rintih yang disimpan sendiri. Untuk segala macam takut yang belum terobati. Untuk setiap doa yang belum sampai pada waktunya. Allah selalu punya cara, punya hadiah terbaik yang disiapkan sesuai dengan porsi kebutuhan. Di balik semua yang menurutmu telah kau korbankan, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang menantimu di depan. Yakin saja, 1, 2, 3, bahkan sampai berjuta, tidak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Percaya saja, 4, 5, 6, bahkan miliaran, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan sebuah bayaran. Segala puji milik Allah, yang dengan segala nikmat, setiap kebaikan, menjadi sempurna.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

dan di akhirat. Ia tidak akan mengambil banyak manfaat dan pahala lantaran ia tak suka berderma kepada orang lain.

menanyakan hak orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, kerabat, dan orang lain.

0: percaya hidupnya penuh berkah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani cobaan hidup.
1: Radio Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat.

Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak, Kalimantan Barat mulai mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Pedagang sayur Pasar Pelamboyan, Roni, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas. Di antaranya harga kangkung mencapai Rp40.000 per kilogram dari yang biasanya hanya Rp15.000 per kilogram. Bayam, sawi keriting dan sawi manis Rp20.000 naik sekitar Rp50.000 per kilogram. Untuk sawi caisim dan pok choy harga mencapai Rp60.000 per kilogram, sementara kacang panjang mengalami penurunan dari Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai juga masih tergolong tinggi, cabai keriting lokal mencapai Rp140.000 per kilogram, cabai keriting dari Jawa mencapai Rp100.000 per kilogram, cabai rawit berada di kisaran Rp120.000 dari harga Rp60.000 per kilogram. Pasokan dari luar daerah khususnya Jawa masih relatif normal, namun pasokan dari sejumlah daerah Kalimantan Barat mengalami pengurangan. Menurutnya, salah satu keluhan petani saat ini berkaitan dengan keterbatasan air untuk menyirami tanaman. Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong di Pasar Pelamboyan pun mengalami kenaikan. Faktor lainnya, harga daging ayam masih berpotensi mengalami kenaikan beberapa hari ke depan dengan kemungkinan mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga tertinggi daging ayam pernah terjadi dan berada di kisaran Rp33.000 per kilogram. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh. Jadi kalap nih.
1: Jadi oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Semangat pagi, dahsyat pagi. Apa kabar Bu Abang? Sehat-sehat? Alhamdulillah, benar-benar masih diberikan semangat ya Bu Abang ya. Udah bangun belum? Ayo bangun. Bangkit lagi. Ya langsung bangkit tapi belum ngambil air ya. Ya sekarang lagi dijatah nih Mbok Abangnya menurut informasi yang Mbok peroleh nih pengumuman. Kalau udah beberapa titik-titik lah ya mungkin daerah Mbok Abang. Sekarang pengambilan air hanya dapat menggunakan 2 galon maksimal tuh per orang Mbok Abang. Ketersediaan air dalam satu hari disediakan 10.000 liter setiap hari. Disarankan gunakan kendaraan motor pas ngambilnya ya. Karena apa? Biar adil. Kayak roda 4, waduh paling banyak, tak bisa nih. Kayak gitu maksudnya. Akses menuju lokasi terbatas, disarankan gunakan kendaraan roda 2 untuk memudahkan akses dan menghindari kepadatan. Maksudnya gitu Mbak Abang. Dari jam 7 pagi nih siap-siap dah Mbak Abang. Ya standby dah tuh. Siapkan galon kosong yang pula sampai yang bocor. Mana gak tahu kan, sampai sana isi-isi balik ke rumah habis dah air. Mana ndak bocor bawahnya, oh sian. Tapi gitu-gitu dah banyak jasanya dah. Jam 7 pagi sampai selesai Mbak Abang. Selama persediaan air tu masih ada adalah kok dah habis pas datang, gigit jari, tak ada kebagian kan. Maka itu mari manfaatkan layanan ini dengan bijak. Ini kalau tidak salah infonya ada di IPA Parit Mayor, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak di Jalan Haji Rais, Kecamatan Pontianak Timur. Mbak Abang, bagi Mbak Abang yang berkenan untuk ngambil air di sana, cepat segera, jangan lama-lama. Ini dah jam-jam 6:30 nih, 30 menit boleh dah basi-basi jalan bagi yang jarak tempuh jauh dari lokasi yang tadi Mbak Opit infokan ya. Ya, atau di daerah Mbok Abang, Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dimanapun yang ada beberapa info titik-titiknya tuh, bagi yang udah krisis kali air di rumah, nggak ada nyetok, ya kan? Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Lepas itu barulah ngais rezeki. Dah penuh keluarga, orang rumah dah tenang. Semua dah penuh mak, bak mandi udah. Pergi seluruh bak kamar mandi ya 5. Kaulah isi bak mandinya. Kosong semua. Jadi terisi. Tak apalah mak, yang penting tenang di rumah. Betul juga. Penyebab dilancarkan rezeki kan, saling tolong menolong. Iyalah, enak. Enggak mesti ya mengegokan diri. Tak bisa nih harusnya. Tapi gimana gak ya, kalau emang masih bisa diatasi, kalau emang enggak sempat sekali orang rumah turunlah dah, ya kan? Bekerja sama. Supaya semuanya aman dah, lancar. Ya, semangatlah meraih rezeki berlimpah-limpah ruah hari ini ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan sukses, lancar, sampai tujuan dengan selamat. Bismillah untuk hari ini yang sedang cari rezeki, rezekinya yang terbaik, yang berkah, yang sedang khusyuk, fokus, konsentrasi nuntut ilmu, ilmu yang diperoleh juga manfaat, yang sedang sakit diangkat segala sakitnya ya, kembali sehat. Mudah-mudahan dilindungi oleh Maha Kuasa, keluarga semuanya dari hal yang tidak baik. Bayang baik-baik ya. Ikhlas bukan hanya mencari rezeki tapi juga mencari ridho-Nya. Semoga setiap lelahnya Bu Abang jadi lelah ya. Setiap usaha menjadi berkah. Niatkan aku harus sehat hari ini walaupun ngedrop sih sebenarnya ya. Tapi kok tidak dikuat-kuatkan siapa lagi? Siapa lagi nguatkan kita ya Mbak Abangnya? Aku harus sehat. Ngomong pada diri sendiri, aku harus bahagia, aku harus kuat, aku harus semangat. Aku harus selalu beruntung. Rezekiku berlimpah ruah, hidupku penuh berkah. Aku selalu bisa karena ada ada Allah yang Maha Kuasa nolong kita ya Mbak Abangnya. Hakul yakin. Sukses, semangat, lancar ya Mbak Abang. Sambil dengarkan perempat RRI Pontianak.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
2: Teman-teman jahat.
3: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan. Jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
2: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
1: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
2: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat. Tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya pak, maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

Pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Semangat. Semangat pagi mu abang. Ah, udah bangun, bergegas emang. Apa yang mau dikerjakan, kerjakan emang. Jangan ditunda-tunda. Iya, bukan apa, pas semangat, ya kan? Jam-jam pagi ini ada kalanya pas ngedrop, pas loyo, lunglai tak berdaya, barulah ngapun dari tadi ya. Ah, gitu emang kalau penyesalan di belakang. Kalau depan pendaftaran Rena. Wah, udah lewat barulah ngapo tadi nak bangun pagi ya. Ngapo lah tidur lagi. Ah, sekali bablas, tahu-tahu udah mau jam 7. Jam pagi jam 7 tu dah jamnya apa? Ayah punya anak beranak, adik beradik, kakak adik, abang kakak semua rupanya masih belajar daring, ya kan? Iya, kalau di rumah ni ada wifi Mbak Fit, kalau tak ada, ya Allah. Itu biasalah ya, macam mana gak ceritanya. Kena tegur guru lain sebagainya. Yang satu ruangan ini, yang satu ruangan itu, semua dipakai ribut. Tak ada konsentrasi ya apa. Tapi ya begitulah yang diungkapkan oleh SMP Negeri 1 Pontianak lah contohnya nih ya. Nah, ini masih memperpanjang pelaksana pembelajaran jarak jauh menyusul kondisi kualitas udara kita nih di Pontianak nih Mbak Abang, masih memburuk ya akibat kabut asap. Sebelumnya pun pihak sekolah sempat juga mempersiapkan pembelajaran tatap muka setelah kondisi udara ini membaik. Indeks kualitas udaranya berada di bawah batas yang ditetapkan pelaksana pembelajaran di sekolah. Namun berbanding terbalik, itu rencana kita nak bawa bang. Ternyata kondisi udara kita akhir pekan ini masih seperti ini. Ya, kita berharap bisa kembali menurun sehingga sekolah bisa lanjutkan pembelajaran seperti sedia kala. Ya, salah satunya di kepala SMP 1 Pontianak ini mengatakan pihak sekolah sebenarnya telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka sejak Jumat. Namun rencana tersebut kembali berubah setelah mendapat informasi mengenai perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sekolah kemudian kembali menyampaikan info tersebut ke orang tua. Lanjutkan lagi sistem pembelajaran daringnya yang telah diterapkan pada pekan sebelumnya. Ya kan memang gitu. Setiap pekan. Jadi berharap kerjasama ya orang tua siswa bisa menerima kebijakan. Sekolah belum bisa menerima keluhan langsung dari orang tua terkait perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Ya kan kemarin katanya ini bahaya nih, karhutlah nih, liburkanlah Pak Wali, kata mak-mak, kata Pak Wali, liburkan. Sekarang cepatlah masuk sekolah Pak Wali, anak kami tak susah dan sulit diawasi. Maklumlah kemana mak, kemana anak. Mak cari duit. Mak masak kemana, dia pun sibuk main handphone, main game, ya kan? Apa-apa yang dibuka, sebab salah. Tak apa-apa. Itulah kendala-kendalanya. Ya, mudah-mudahan lah tadi tu ya. Juga salah satunya diungkapkan di salah satu sekolah ini yang Mbok Fit dapat laporan ya, keterbatasan guru juga dalam memantau secara langsung kondisi dan pemahaman siswa-siswi. Betul, kadang ada yang konsentrasi, ada yang main-main, mana gak tahu kan. Apalagi kalau semuanya on tuh zoomnya tuh, hidup semua heboh sehingga ngikutin pelajarannya asal-asal gitu kan. Nah, enggak tahu nih konsentrasi ke tadak nih siswa-siswi ini kok di rumah kan. Jadi sulit memantau langsung kondisi anak ya, karena hanya di ruang virtual. Jadi dipastikan bahwa anak ini udah paham mengerjakan atau tidak pelajaran. Nah, ya enggak maksimal gitu ya. Ya sudahlah, kita harapkan semoga bisa cepat ya kan, dan bisa interaksi langsung. Paling tidak sekarang ikutilah dulu aturan yang ada ya, setidaknya kita bisa meminimalisir kurangnya interaksi antara guru dengan murid dikarenakan kondisi darurat saat ini ya Mbak Abang ya. Bye Mbak.

0: ya kemana-mana info-info lain terkini terus Mbok Fit kabar-kabarin tuh Mbok Abang hanya di sini. Dari Pontianak Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.